0: Itu dia situasi daripada Bang Fiz menghiburkan anda semua untuk jam yang ketiga kita ke udara mah bersama pendengar semua.
1: Ya, yang penting dalam segmen Radar Pagi lah. Yep. Okey, jadi kita nak kongsikan cerita mengenai angkasa sikit lah. Sebab tiga saintis muda baru-baru ini daripada Malaysia, mereka sebenarnya terpilih lah untuk mewakili negara ke acara Lindau Nobel Laureate Meeting ke-75 yang akan diadakan di Lindau, Germany. Dan diumumkan oleh Akademi Sains Malaysia, ketiga-tiga penyelidik terhebat ini akan mewakili Malaysia ke forum saintifik antarabangsa paling berprestij. Dan mungkin juga pendengar semua tertanyalah, siapa orangnya kan? Jadi antara wakil-wakilnya adalah Dr. Nur Liana Muhammad Yusof berusia 34 tahun mewakili daripada UKM. Juga ada Dr. Pershana Monogran 29 tahun juga daripada UM, dan Dr. Ruth Naomi Manuel 31 daripada UM juga. Dan sebenarnya Pak An, mereka ni akan menyertai jugalah 600 saintis lain bersama 70 Nobel Laureate dari serata dunia.
0: Itu dia anak-anak
1: Malaysia hebat,
0: memang
1: tau.
0: Dahsyat lah kan, kita boleh menjadikan sebagai contoh tau.
1: Betul.
0: Satu tu masa benar-benar main, kita tahu bidang yang diambil tu sebenarnya bukan senang. Tapi mungkin semangat yang mereka ada ada membimbingkan buatkan mereka berjaya lah.
1: Iyalah kan. Jadi mungkin adik-adik dekat luar sana pun bila dengar cerita ni, mereka terinspirasi, terasa macam macam mana jadi saintis kan. Saya pun sendiri tertanya-tanya Pak An.
0: Betul.
1: Sebab daripada kecil memang lah kita sembang kat mak ayah nak jadi saintis.
0: Saintis ada benda yang common kan? Lah saintis.
1: Betul.
0: Saintis.
1: Tapi kan, sebab bila kita tak ada dekat bidang tu, kita tertanya-tanya kan macam mana kan. Mungkin bagi anda semua yang nak tahu dengan lebih, bolehlah pergi ke mana-mana TVET punya booth ke, ataupun pergi ke open day UiTM ke. Daripada situ bolehlah tanya.
0: Kalau ikutkan, banyak je platform pembelajaran yang yang kerajaan sediakan kan, bagus-bagus semua. Betul. Kan, tambah-tambah dalam bidang-bidang kemahiran mah.
1: Lagi-lagi saintifik kan. Jadi bagi anda semua, teruskan layan Radar Pagi 3 pukul 10 hanya di Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Degar FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih mendengar semua. Masih setia bersama kami berdua sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Betul. Pak An macam nak kongsikan info trafik eh?
0: Kita nak kongsikan info trafik buat seketika ini kan, di mana trafik perlahan selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Pandu berhati-hati. Dan yang terkini juga, awas ada kemalangan di Elite Kilometer 5.7 arah utara dari USJ ke Sifil. Lorong kecemasan terhalang dan trafik agak berat dan juga perlahan.
1: Betul. Sebab waktu-waktu sini memang waktu orang nak pergi kerja kan. Jadi sesiapa yang daripada Somban arah pergi ke Kuala Lumpur tu, hati-hati diucapkan lah. Juga sedikit info mengenai FIFA World Cup 2026. Sebentar tadi juga telah pun berakhir lah perlawanan France menentang Sweden, di mana kita menyaksikan France menang 3-0. Dan juga sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi akan berlangsungnya perlawanan Mexico menentang Ecuador. Jadi macam biasalah, boleh tonton dekat RTN Click. Mungkin anda tertanya jugalah untuk pusingan ke-16 nanti kan, akan bermula 5 Julai ini. Yang akan menyaksikan Canada menentang Morocco, juga Paraguay menentang France pada 5 Julai. Dan game yang hangatlah 6 Julai ini, kita akan menyaksikan Brazil menentang Norway.
0: Wow, semestinya perlawanan-perlawanan tak lama apa, makin-makin sengit, makin-makin sengit kan. Jadi kepada anda semua nak mudah, boleh tonton World Cup di RTM Click ataupun di Sukan Plus. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk download RTM Click sebab betul-betul percuma.
1: Negeri FM ingat sampai
0: bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: kita kenal saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai...

0: Balik dengan semua nanti pukul 9 pagi kita ke mana, Mah?
1: Macam biasa, pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan kalau anda terlepas berita pukul 7 tadi, pukul 9 ada ulangan dan sedikit tambahan info untuk anda semualah.
0: Ya, betul tu kan. Selepas dah kita dah layan utama 9 pagi, kita sambung balik bersama Pak Anang juga Amal dalam Radar Pagi untuk Jam Mendarahi di Negeri FM. Ingat, sampai
1: bila-bila.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dengan kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa inilah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baca Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwah. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia Madani ni Grand Framing sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, pada sudah mendengarkan segmen Rada Pagi lah pada waktu ini sehingga pukul 10 jam mengapaan teman. Jadi macam besoklah, kalau anda nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan kat mana Pak'an?
0: Boleh WhatsApp kami di konti di talian 0126 03 06 03.
1: Dan pastinya kita akan hiburkan anda dengan informasi yang menarik. Jadi terus kekalah lah kat frekuensi 92.6. Hati-hati memandu.
0: Bercanda Sonawan featuring Silent Open Up. Di Grab FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila yang mendengar, semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Ya, cepatlah pada waktu ini 9.30 minit pagi kan. Ada ucapan ni kan tu?
0: Ada ucapan, Ma. Jadi macam biasalah Abang Minta Tujuh kita kan bagi kita pantun pagi-pagi ni, Ma.
1: Alamak.
0: Kan? Wah, seronok. Okay, jadi bunyinya, waktu malam gelap gelita, bulan bintang tidak timbul, sungguh indah bila bercinta, tidak lama akan dijab kabur. Siapa nak kahwin ni?
1: Itulah tu. Pandai-pandai zaman mitra ni kan.
0: Lagi-lagi
1: okay,
0: lagi
1: ada tak?
0: Ya, itu dia kan setakat ini. Tapi yang lain semua hantar stiker lah, Mak, kat WhatsApp konti kita. Selamat pagi. Kan? Katanya semoga Allah merahmati kita semua. Moga dipermudahkan segala urusan kita, dibukakan pintu-pintu rezeki. Dan segala pintu-pintu rezeki, dia katanya kan, kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih Kak Laura Azila yang hantar kita ke WhatsApp konti. Kan?
1: Saya rasa nak balas pantun Abang Mitra lah.
0: Man, bagi sikit, Man.
1: Pergi pasar membeli petai.
0: Acik.
1: Singgah sebentar membeli roti.
0: Acik.
1: Kalau mengantuk janganlah lalai. Acik. Takut berdengkur bunyi Ferrari.
0: Ferrari, ya. Yeah. Ya, sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka, kita makan, apa tampi, atu. Kau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dilempar, lagu-lagu je. Kau
1: poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dia daripada Bruno Mars dengan Racing All pada jam 9.48 minit pagi, Ma.
1: Betul.
0: Nampak gaya kita dah berada di penghujung radar pagi. Dato' Kedai dah terima kasih pada semua sekali kan teman Pak Anan juga, Ma. Seawal 6 pagi tadi kami ke udara sampailah sekarang ini, Ma.
1: Jadi macam besoklah juga selepas ini yang akan menemani anda untuk segmen santai Negeri FM 10 pagi sampai 2 petang. Dan hari ini anda akan bersama-sama dengan Brother Azizi kita.
0: Betul. Kan akan menemani anda seterusnya untuk 4 jam. Okey, jadi terima kasih kepada semua sekali. Jadi wish kami berdua untuk anda, jaga diri, jaga keluarga, jaga sama kita. Esok Pak An seperti biasa, Amar tak ada, Pak An akan teman anda seawal 6 pagi seperti biasa sehingga pukul 10. Okey, dan kita jumpa pada esok. Bye bye.
1: Assalamualaikum.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anda bersama dengan saya Aziz Syarif Abdul Razak menemani anda pagi Rabu 31 Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijri. Merasi santai at Negeri FM. Jadi kepada anda, terima kasih yang telah pun bersama seawal 6 pagi tadi, ditemani oleh sahabat saya DJ Amar dan juga DJ Farhan menerusi radar pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Kini tibalah giliran saya selama 4 jam menemani anda sehingga pukul 2 petang, dan semestinya hari ini kita akan berkongsi cerita tentang pelbagai lagi info-info, antaranya perkembangan perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung, yang berada di rumah waktu ini ataupun di pejabat ataupun di mana saja anda berada, boleh mendengarkan kami. Kita akan bagi informasi dari semasa ke semasa dan juga menonton melalui RTM Click di mana saja anda berada. Okey, baiklah. Dalam tempoh awal saya bertugas, insyaAllah kita akan dengarkan pelbagai lagu istimewa buat anda yang tengah bertugas. Selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berada di rumah waktu ini, tengah buat kerja rumah, mendengarkan kami. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, 10:23 minit pagi, selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila dan menerusi siaran Sukan Plus. Waktu ini siaran Piala Dunia sedang berlangsung antara pasukan Mexico dan juga Ecuador. Mexico baru saja memperoleh gol pertama pada minit ke-22 menerusi jaringan yang sangat padu. Rembatan pemain Quinones yang membuat sepakan dalam kawasan gol pasukan Ecuador memberikan jaringan kelebihan buat masih ini satu gol dan berbaki lebih kurang 70 minit lebih lagi lah perlawanan yang akan berlangsung. Dan setakat ini kalau kita saksikan di RTM seperti yang kita sedia maklum, 104 perlawanan disajikan buat anda yang meminati sukan bola sepak ini, Piala Dunia yang berlangsung dalam peringkat kumpulan, dan ketika ini telah pun berhasi untuk peringkat 32 pasukan terbaik. Dan pastinya pasukan-pasukan yang orang kata punya nama yang hebat telah pun kecundang, antaranya pasukan Jerman, pasukan Belanda kan. Ini semua yang gagal untuk mara ke peringkat seterusnya. Jadi kalau rasa nak tukar pasukan tu, boleh tukar sekarang ni. nak sokong pasukan Brazil macam saya, boleh ikut pasukan Brazil. Semestinya kita akan tengok Brazil beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Boleh angkat borang, jumpa saya isi borang. Saya nak sokong pasukan Brazil. Mana-mana pasukan macam Jerman, pasukan Belanda, lagi siapa lagi pasukan yang dah tewas ni? Pasukan Jepun pun dah tewas. Jadi sabar je lah, peminat-peminat Piala Dunia yang menanti pasukan kesayangan anda yang tewas tu boleh beralih kepada pasukan Brazil. Ikut saya, okay? Setakat ini seperti yang kita ketahui, peluang-peluangan berbaki beberapa lagi di peringkat kumpulan ataupun peringkat 32 pasukan terbaik ini yang boleh anda tonton. Antaranya yang belum beraksi adalah pasukan England, Dr. Congo, Amerika Syarikat dan juga Bosnia Herzegovina, juga antara pasukan Belgium dan juga Senegal yang belum lagi beraksi lah. Semuanya akan disiarkan juga di RTM. Anda boleh ikuti peranan-peranan. Spanyol pun belum beraksi lagi, Portugal pun belum beraksi lagi. Ini antara pasukan-pasukan yang akan beraksi untuk peringkat 32 pasukan yang akan ditonton menerusi siaran Sukan Plus ataupun TV OK yang disiarkan melalui RTM Click. Di mana saja anda berada, anda boleh tonton peluang-peluangan ini. Kerana waktu ini seperti yang saya katakan tadi, pasukan Mexico sedang mengatasi pasukan Ecuador dengan 1-0 telah memasuki minit ke-25 permainan. Dan Mexico antara pasukan yang terbaik juga lah yang mampu untuk ambil cabaran dalam peluangan ke-16 ya, seterusnya. Dan pastinya 16 pasukan terbaik yang akan melangkah ke peringkat ini adalah pasukan-pasukan yang sangat hebat. Antara ini yang ataupun mengesahkan penyertaan di peringkat 16 ialah Paraguay, Perancis, Kanada selaku tuan rumah, Maghribi, Brazil, Norway. Dan ketika ini kemungkinan tapi masih lagi panjang, kerana bila berlaku dalam situasi terikat satu-satu di akhir masa tambahan satu dan dua, kemudian ditentukan dengan sepakan penalti yang sangat mencabarlah. Jika gagal melakukan sepakan, maknanya gagal lah untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Ini nasib bola sepak ni pun nasib juga, kadang-kadang mengikut situasi nasib mereka. Kalau hari itu mereka bermain dengan baik ataupun permainan yang bagus yang ditunjukkan, mereka mampu untuk pergi lebih jauh lagi. Baiklah, kita dengarkan lagu rasmi Piala Dunia 2026. Shakira dengan Bruna Boy menghiburkan anda menerusi Santai Adik FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.
2: Di mana jua.
4: Baiklah, santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila setakat ini keputusan semasa pasukan Mexico sedang melalui Ecuador dengan 2-0 jaringan Jimenez yang memperoleh gol menerusi pada minit ke 31 kedua gol dijaringkan oleh barisan hadapan pasukan Mexico dan masa tambahan 5 minit diberikan. Nampak game berat kepada Mexico yang akan melangkah ke peringkat seterusnya daripada 48 pasukan yang menyertai edisi 2026 ini tinggal 32 dan sepanjang tinggal 16 pasukan terbaik pula untuk menentukan ke peringkat suku akhir, separuh akhir dan juga perlawanan akhir yang akan berlangsung. Perlawanan akhir pada edisi ini akan berlangsung pada 20 Julai 3 pagi. Ya Allah, 20 Julai hari Isnin. Bersiap sedia je lah. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak bola dunia, semestinya berjagalah untuk menyaksikan perlawanan debaran pada 20 Julai nanti. Pastinya Brazil akan berada di situ. Okey, baik, kepada anda yang ingin menghantarkan ucapan di bilik hijau ataupun WhatsApp di Negeri FM, hantarkan saja di talian 0126030603 dan juga insyaAllah saya akan buat live TikTok Negeri FM bermula pukul 11 pagi nanti sehingga pukul 1 tengah hari. Lagu pilihan anda bersama dengan ucapan semestinya boleh hantarkan kepada saya dan di samping itu juga 12 tengah hari saya akan buka talian 0667531666 0667531777 untuk berinteraksi masakan apa pada tengah hari ini dan semestinya ketika ini musim buah durian dijual merata tempat dengan harga yang sangat-sangat jatuh. Terutama Musang King, dulu Musang King punya harga orang kata harga orang kayangan, sekarang dah boleh kita nikmati dengan harga yang sangat berpatutan. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada pengusaha ataupun pekebun durian yang menanam Musang King, dapat kita nikmati bersama. Memang sedap buahnya kan, buah ayu-ayu ke duri hitam ke, wah semua dah harga dia tidaklah terlalu tinggi dan boleh dinikmati oleh masyarakat kita. Dan sampai itu juga buah-buahan ini juga menjadi kata buah nombor raja buah bagi negara kita dan kita apa mengeksport buah ini ke luar negara. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Kerana banyak lagi informasi yang saya kongsikan bersama dengan anda, jom kita layan lagi lagu-lagu istimewa sehingga pukul 11 ini kita akan buka lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, selamat pagi kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, menerusi live TikTok Negeri FM, Awisya Taya dah pun ke udara kan. Anda boleh hantarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda di TikTok Negeri FM Awisya. Di samping itu juga, boleh hantarkan juga di ucapan, diberi hijau ataupun WhatsApp di Negeri FM 0126030603. Baru saja bermula pemain-pemain untuk masuk ke Padang, Piala Dunia yang sedang berlangsung, separuh masa yang kedua antara pasukan Mexico dan juga Ecuador, yang ketika ini masih lagi berpihak kepada pasukan Mexico dengan jaringan 2-0 dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kepada anda, insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa keputusan antara pasukan yang sedang beraksi ini. Apapun, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini, bermula sekarang sehinggalah pukul 1, anda boleh hantarkan ucapan. Antaranya kita ada Izra Yaakob, assalamualaikum, Mazizir minta lagu Rahmat Ilahi dari Mr. President. Wah, Mr. President eh. Okey, baik Izra, insyaAllah. Ikmal minta lagu juga, boleh Ikmal. Kalau tak ada lagu lain boleh eh. Izra, kalau tak ada kita cari lagu lain eh. Kalau ada lagu pilihan tu, kita akan keudarakan buat anda. Dan satu lagi ucapan yang saya terima pada pagi ini, assalamualaikum, semoga sentiasa mantap dan juga padu dalam tugasan. Minta lagu Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Negeri FM sentiasa di hati. Ha, nama ni tak bagi tahu, tapi dia pendengar setia lah Negeri FM yang mengantarkan ucapan ini. Dan kita ada juga Ampang nak minta lagu Berpegang Teguh Cintanya, Victory, untuk pendengar Negeri FM. Terima kasih Rijazi. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih atas pilihan lagu anda, Berpegang Teguh, Victory. Baiklah, kita terus mendengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Sambil itu, tap-tapkan screen, sharekan juga untuk kita dengarkan ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Okey, baiklah. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami Mursi Santai at Negeri FM. Terus setia bersama dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan. Antaranya kita ada Mizi Shah Alam nak minta lagu ini. Lagu Siapa Hakikat Insan Mubalikhun Trio untuk hiburan semua pendengar Negeri FM. Semoga semua dirahmati Allah selalu. Amin. Betul eh. Dan juga kita ada Jamie Subang Jaya nak minta lagu Aku. Ini karyanya dari The Money untuk hiburan pendengar semua. Terima kasih kepada pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kepada anda. Dan di Live Talk juga kita ada Mak Usu Raja alias ha, nanti datang lagi ya, makan wadi. Wah, itulah dia. Saya sebenarnya itu hari saya singgah di Masjid Jempol. Ada apa tu majlis sambutan Mak Hijrah. Singgah kat rumah Mak Usu. Dah oh, rumah Mak Usu ni. Tapi Mak Usu ni kalau ada acara-acara melibatkan radio negeri, beliau datang bersama dengan kawan kan. Itulah dia antara pendengar-pendengar setia yang sentiasa bersama dengan kami. Saya mengucapkan terima kasih kerana anda merupakan duta kecil juga yang sentiasa berkongsi bersama dengan rakan-rakan yang lain eh. Terima kasih Mak Usu. Dan juga kita ada Abang Din Taipin, lama tak nampak. Baru selesai Abang Din program di Festival Rentak Negeri. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi ucapan seterusnya, kita ada ucapan yang lain-lain. Kita ada Pak Din Bahaw. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semua pendengar setia Radio Negeri FM dan juga yang mendengarkan waktu ini eh. Dan di samping itu Ikmal minta lagu Awi, terima kasih. Kemudian kita ada Amir. Waalaikumsalam Amir. Dan juga kita ada Izra. Izra pun dah minta lagu tadi. InsyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan. Sambil-sambil itu tap-tapkan skrin. Kalau Ismin Paul pun ada juga bersama dengan saya waktu ini. Sambil-sambil itu juga boleh antarkan ucapan bersama dengan lagu pilihan anda. Okey, share-sharekan juga. Setakat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. 12:30 hari ini saya akan buka talian untuk anda sampaikan ucapan bersama dengan menu masakan yang telah pun anda sediakan bersama dengan keluarga atau bersama dengan orang yang tersayang. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Mr. President, Rahmat Ilahi dan juga Victory, berpegang teguh cintanya menghiburkan anda. Layan.

Baiklah, 11.26 minit pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya. Saya nak berkongsi juga tentang program yang berlangsung pada minggu lepas di Port Dickson, Pantai Satu Port Dickson, sebenarnya dengan Festival Rentak Negeri. Alhamdulillah selesai sudah, kami berada di sana selama 3 hari dengan laporan-laporan dan juga aktiviti yang kami kongsikan buat anda. Terima kasih kepada warga Negeri Sembilan, terutama juga penduduk sekitar Port Dickson yang turun memeriahkan. Dan ketika ini kita sedang sibuk juga untuk persiapan menghadapi PRN Negeri Sembilan. InsyaAllah kami juga di RTM dan juga di Negeri FM akan beri laporan dari semasa ke semasa tentang perkembangan PRN Negeri yang akan berlangsung nanti, okay? Dan hari ini dan esok sahabat-sahabat kita dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan berada di Negeri FM ini kerana ada program esok petang bersama dengan Menteri. Kami ucapkan juga selamat datang kepada pegawai-pegawai JPJ yang berada di kompleks penyiaran Negeri FM ini untuk membuat persiapan bagi program yang mereka akan anjurkan esok petang di sini. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM yang mendengarkan kami mengusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita juga ada ucapan koda nak minta lagu Permata Seni Zazri Muhammad dengan ucapan semoga terhibur dengan celoteh di dan Negeri FM yang saya menghiburkan anda semua. Terima kasih kepada anda, memang terbaiklah. Juga kita ada Izianis, assalamualaikum, nak minta lagu Secebis Senyumanmu dari Aisyah Syara dengan ucapan senyumanmu menghapus rinduku. Mak Datuk dia senyum aja menghapus rindu dia. Itulah dia kan. Okeylah, kita doakan baik-baik untuk Izianis. Semoga apa tu orang kata sentiasa dah teman senyum. Suzy Wong Ayu, wah, salam dari Mua, terima kasih orang Mua. Sharin Maka, tampil mendung cip macam nak hujan je. Itulah pagi tadi memang hujan pun, saya sampai ke Negeri FM pun dalam keadaan hujan, selamat pagi dengan menikmati nasi lemak paru telur mata goyang suasana hujan-hujan pagi tadi. Daya Jong Pest Control hadir, salam, terima kasih tuan. Juga Peacemaker, terima kasih juga lagu Scammer Peacemaker, insyaAllah akan kita keudarakan sebentar lagi. Dan sambil juga pukul 12 tengah hari nanti saya buka talian untuk anda. Ilham, salam izi, Paroh hadir, nak minta lagu Mia Emilia Di Balik Cintaku. Semua ada lagu-lagu yang dihantarkan, pilihan-pilihan anda saya dah masukkan dalam susunan. Jom kita dengarkan lagu ini, The Money Aku Ini karyanya dan juga Awi. Terima kasih menghiburkan anda. Layan.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Perlawanan setakat ini berbaki 15 minit lagi. Mexico masih lagi mendalui Ecuador dengan 2-0. Menerusi jaringan kedua pemain hadapan mereka, Quinos, Quino Nunes dan juga Jimenez pada minit 22 dan juga 31. Ini adalah perlawanan 32 pasukan terbaik yang menentukan pasukan mana yang akan melangkah ke peringkat 16 terbaik pula. Baik, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya di Negeri FM, mendengarkan musim frekuensi dan juga di live Twitter Negeri FM Official, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Ziana Segamat nak minta lagu Tak Mungkin Kembali daripada Amy Kastina dengan ucapan Aku Tak Mungkin Kembali Padamu Yang Tak Jujur Denganku. Cukuplah selama ini dan harap semua terhibur dengan Negeri FM. Hai. Dah lah tu, kisah-kisah lama tu jangan diingat-ingatkan, yo. Cari yang baru, okay? Kak G pula hadir nak minta lagu Siapa Aku. Status khas untuk semua pendengar. Moga terhibur anda. Terima kasih Kak G atas ucapan anda. Baik, kita ada ucapan seterusnya. Kita ada Mak Usur Raja Alias. Dia kata dekat Feda cuaca je redup saja. Redup-redup saja. Kalau nak tahu dekat sini Bandar Baru masuk dalam, kemudian lulusan Raja Alias ada 1-4. Oh betul eh. Saya dah sampai kat sana, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kita ada Peacemaker pula, jangan lupa tap-tapkan skrin nak minta lagu skema tadi. Baik, ada. Juju pun masuk. Alamak, Chef di Bendang Melaka. Terima kasih Zura, kisahlah dengan Pak Im, dengan juga Mak Sena, yo. Khabar baik, sihat. Okey. Kemudian kita ada Naim. Terima kasih Naim. Lagi kepada anda, masih lagi kita buka ruang untuk anda sampaikan ucapan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda. Dan jangan lupa pukul 12:30 nanti kita buka talian untuk hubungi saya. Waktu ini di talian kami 6753166, 6753177. Jom kita layan lagu ini, Ku Tak Ingin Lagi, minta Malina dan juga Zastri Muhammad, Permata Seni, menghiburkan anda. Layan.

0: ingat sampai bila-bila, cik?
1: Bila ku ingat senyum manismu.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Baiklah, 11.50 minit pagi. Ingat sampai bila-bila. Masih lagi keputusan Mexico 2, Ecuador 0. Berbaki 2 minit lagi perlawanan dan masa tambahan. Saya rasa Mexico berpeluang untuk mara ke peringkat seterusnya, iaitu 16 pasukan terbaik. 12 tengah hari kita buka talian untuk anda. Boleh hubungi saya di talian 06 675 3166, 06 675 3177. Dan masih lagi kita ada ucapan di WhatsApp The Negeri FM di hijau kita, iaitu Z Petaling Jaya nak minta lagu Kasih Abadi Zoso dengan ucapan, masih adakah lagi saat ini cinta yang tulus dan suci. Jadi cari yang terbaik lah untuk anda bercinta bersama dengan pasangan anda. Okay, kita juga ada Panda Taman Diskarus Kamat minta lagu 77 Cinta Aero. Ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan, walaupun kita berjauhan namun cinta dan perasaan ini hanya untukmu seorang. Ini dia orang lama menyayat. Chai babe. Hai chainya kita. Okay, baik, kita ada ucapan-ucapan lagi tak di bilik apa tu, di TikTok. Kita ada Kak Zura masih lagi bersama dengan kita, Kak Zura Juju di Bandang. Kita ada Izrin Blind Special juga, hai untuk anda. Siapa lagi ni yang bersama dengan saya ni? Kalau ada ucapan-ucapan bersama ni, hantarkan ke saya. Okay, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu Mia Amelia di Baling Cintaku dan juga Peacemaker Scammer menghiburkan anda menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, itu dia. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, tinggal masa untuk pengadil meniup saja tiupan usia terakhir. Menandakan berpihak kepada Mexico lah sebagai tuan rumah pada dunia kali ini. Seorang pemain Ecuador dilayangkan kad merah oleh pengadil. Dan setakat ini kalau kita tengok pasukan yang telah pun mara 16 terbaik, antaranya dah ada pasukan Kanada juga sebagai tuan rumah, kemudian pasukan Morocco atau Maghrib, pasukan Paraguay dan juga Perancis. Mereka akan bertemu bersama. Kanada akan menentang Maghrib pada 5 Julai ini bersama dengan Paraguay dan juga Perancis. Manakala Brazil akan menentang Norway pada 6 Julai. Wah, ini yang bestnya bila Erling Haaland dan juga Chun Hua Brazil punya penyerang ni akan beraksi untuk penentuan mara ke peringkat suku akhir pula. Okey, itu antara pasukan-pasukan yang telah pun mengesahkan. Ada 6 pasukan, so ada lagi 10 pasukan lah yang akan menentukan. Dan satu lagi pasukan sekarang, Mexico sedang menalui dengan keputusan 2-0. Okay, terima kasih juga kepada anda yang masih lagi mengantarkan ucapan. Kita juga ada Ryan Bangkalan. Bangkalan nak minta lagu kembali dari Carl Gruff Company, khas untuk diri dan juga tunang tersayang. Amboi, tengah manis tu dah, dalam manis orang kata. Ima Cengkau pula, assalamualaikum Zizi, nak minta lagu kumpulan Eddie Cash hingga akhir nanti. Buat semua pendengar Negeri FM, hingga akhir tetap ingatan kalian, salam sayang. Terima kasih Kak Ima. Masak apa Kak Ima? Oh, sharekan lu. Mau surat jelas pula, nak minta lagu Akan Ku Jejaki oleh EYE. Ucapan kepada Ayanda Haji Kadi dan juga Bonda, ada Zainab Lu Gajah, Ima Cengka, Wan Cacakba, Jazli Ahmed, Kota Negeri 9, dan juga untuk semualah YY dalam ingatan, ingat sampai bila-bila. Baik, kita ada talian waktu ini. Saya buka talian untuk anda, 0667531666, 0667531777, untuk berinteraksi bersama dengan saya. Menu tengah hari ini, apa yang anda dah siap masak, boleh sharekan bersama dengan saya. Boleh call bilik siaran sekarang. Samping itu juga, kalau di TikTok Negeri FM Malaysia ni, terima kasih Peacemaker ada dekat sini. Lagi siapa lagi ni, sambil-sambil tu diorang tap-tapkan skrin, sambil-sambil tu diorang masak lah, mendengarkan kami. Kak Yam, siap Kak Yam maaf Kak Yam, tengah-tengah lap-lap konti kita ni, cantik konti sentiasa dijaga oleh Kak Yam kita ni. Aisyah Syarah, Sejebis Senyumanmu dan juga Tak Mungkin Kembali, Amy Christina menghiburkan anda. Jom kita layan.

0: dan memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Itu dia, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita ada talian waktu ini bersama dengan pendengar setia Negeri FM. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Hello, siapa di sana? Ah, tu dia. Hello. Hello. Wah, tak dengar suara ni. Siapa yang di sana ni? Hello, hello, hello, hello. Kalau boleh hubungi kami balik semula untuk berkongsi cerita ataupun menu tengah hari. Apa yang dah pun siap ataupun akan makan bersama dengan keluarga ataupun dengan kawan anda, okay? Hubungi talian kami 06-675-3166, 06-675-3177. Baiklah, kita juga ada ucapan di TikTok Negeri FM. Bunta Beracun, salam dari Bertam Malim Melaka. Terima kasih.

0: Lain-lain ucapan kita ada Salina Samsudin. Waalaikumsalam. Terima kasih Salina. Kita juga ada Zulfami. Halo, halo, siapa di sana? Waalaikumsalam. Busuk dah kasar. Waalaikumsalam. Selamat berkongsi, cik. Belanja lagu kerahunian boleh? Boleh. Hantarkan saja lagu pilihan anda, insyaAllah. Zulfami kata first 11 kena performan. Baik, kita tengok England lawan dengan Dr. Congo malam ini. Ataupun ni kan? Kevardi kata. Kemudian kita ada Belgium bertemu dengan Senegal. Mereka akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Semuanya akan berlangsung esok hari Khamis, perlawanan seterusnya bagi pusingan ke-32. Tanya untuk pasukan Mexico telah pun selesai tamat perlawanan, berjaya menewaskan Ecuador dengan 2-0. Baik, kita juga ada Bini Hijau. Antaranya lagi, ada ucapan lagi tak? Kalau tak ada, kita akan kudarakan lagunya lah. Talian Negeri FM, silakan. Boleh hubungi saya waktu ini 06-675-3166, 06-675-3177. Hello, Assalamualaikum. Halo, siapa di sana?
1: Halo, Assalamualaikum Azizi.
0: Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Jasli Hamid dari Kota Sendak.
0: Ya, tu dia. Ya, kan? Ya, bang?
1: 2 minggu tak ada lah.
0: Itulah dia, kita buat resen. Mandi buat resen, abang.
1: Oh, cadangan meriah betul-betul.
0: Okey, abang jadi dah masak ke ataupun makan luar ini?
1: Masak dah.
0: Masak luar apa ini?
1: Dia kan sambal tu campur dengan ikan temenung.
0: Okey.
1: Lepas tu buat sambal tempeh.
0: Kambas buat masak lomak.
1: Pertu goreng kemasin lah.
0: Alamak, lauk sedap tu lauk kampung tu, bang.
1: Bukan kemasin apa. Kemasin ni macam macam kembung tu.
0: Basni ke apa?
1: Kalau ikan lain-lain ni tak boleh, tak ada gigi, tak boleh makan, keras.
0: Oh, tak isi, tak ada.
1: Tak boleh makan tu. Dia ikan, dua ikan beranak, ikan macam kembung lah tu. Makan bila dah goreng, okay. Dia empuk daging kan.
0: Yo, betul. Okey, sampaikan ucapan, silakan Abang Jazli, ucapannya.
1: Pertama-tama waktu harus nak etak di rumah rakyat kota tu.
0: Okey.
1: Bersama Al-Latifah Ibrahim dan Siti tu. Ada di rumah rakyat kota juga tu.
0: Yes, saya.
1: Juga buat Tuan Haji Musa Jepun ada di Kampung Tanjung Kota tu. Ahmad Makno ada di kampung apa tu dekat Pinang Johor kan.
0: Okey, baik.
1: Juga buat Kak Ajah Rusnah, Ajah Nornas binti Salam ada peda pasuk peda Labu Jangsan 3 tu.
0: Okey.
1: Mana pergi Kak Cik ni pun tak ada jawab pun.
0: Mana pergi
1: tu. Juga buat Ajah Ramlan ada di peda setting 3. Apa tu blok S tu kan bersama Mak Besu Raja Alias tu kan. Dan juga banyak Tuan Haji Kadir buat dari isteri Lupan Raja No. Kak Aram, apa ni, Kak Ajah Zainab Asyik Terima Dalam. Buat Kak Aram dan Kak Abang Yusuf di peda di apa ni kan. Di Sungai Jenis tu. Apa ramai tak datang makan durian belum?
0: Oh, beriah betul rumah Kak Ramlah, Abang Usop.
1: Kaki tangan-tangan kita pergi makan.
0: Oh, sedap betul buah durian ni.
1: Tak ada masa nak pergi.
0: Yo.
1: Memang sekarang banyak durian.
0: Musim durian. Harga pun murah-murah sekarang.
1: Dan buat ini tapa gas dekat Bombaru Cengkawu tu. Tapa selamat pagi. Selamat makan tengah hari lah.
0: Ya, saya terima kasih buat abang.
1: Saya dengar makan nasi lemak paru tadi
0: lah. Alamak, aduh.
1: Sedap tu.
0: Sedap. Hujan-hujan kena dengan telur goyang.
1: Terima kasih. Selamat menonton bola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia rotai masa berbisa masak sendiri tau. Orang lama masak sendiri kau. Jangan main-main Kita juga ada Busu Al-Kasam nak minta lagu JJ Perjalanan ke Syurga. InsyaAllah saya akan kudarakan nanti. Dia juga ada Busu Al-Kasam kata Mexico nanti bakal menunggu pasukan England atau Congo. Ya, pastinya England lah. Kita akan tengok England akan tunggu Mexico. Sila-sila balik awal si Zulfami ni. Norju, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam daripada Abang Muhammad Noor, Taman Sri Lembayung, Session 25 Shah Alam. Terima kasih Abang Muhammad Noor di Shah Alam dengarkan kami. Kemudian juga busu masih lagi. Mak Sena, Assalamualaikum Mak Sena. Selamat tengah hari. Selamat berkonti. Masak apa hari Mak Sena? Share-sharekan lo. Okey, status siapa aku dan juga Zozo, kekasih abadi menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, berbaki 40 minit lagi untuk segmen sampaikan ucapan dan juga berkongsi menu tengah hari yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Antaranya kita ada lagu lagi menerusi pilihan Abang Syah Kampung Gadik, minta lagu Siti Haida Jefridin, lagu buat isteri tersayang Otak-otak Negeri FM, Sana Saudara di Negeri 9, sahabat-sahabat yang mengenali juga untuk DJ dia bertugas. Semoga sejahtera, ceria-ceria dan berbahagia dan yang. Terima kasih Abang Syah Kampung Gadik, eh. Abang Bahar, anda pula. Selamat berkonti, semoga sihat dan happy selalu hendaknya. Abang anda Feda Padang 8, lagi 9. Nak minta lagu itu Poi Pokan. Untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan di Muka Biru, warga Fenda Belong 8 dan sama dengan waktunya, tengah hari ini masak lauk sama udang je, ambur sedap. Syukur Alhamdulillah, ada rezeki Allah bagi, betul. Nak beli durian murah, ada dekat simpang 4 Surti Jempol, Negeri 9, betul-betul dekat simpang JPJ Jempol. Wah, tu dia, macam-macam jenis durian ada, betul. Sekarang ni semuanya murah-murah aja kan, musim durian ni. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Abang,
1: Abang Fadil. Ya. Pada masakan apa? Pada lupa lah Pada masakan apa?
2: Saya Fadil.
1: Jaga baik Pada malam. Malam ni Fadil dah menang. Selamat Fadil dah menang. Selamat. Tapi Pada punya penyerang terbaik Mbappe bagus lah, eh.
2: Itu penyerang
1: kerajaan
2: saya.
1: Steady lah. Kita doakan juga Perancis pergi ke peringkat seterusnya nanti. Apa menu tengah hari ni?
2: Biasalah, ayam sop.
1: Ayam? Ayam sop? Yalah. Itu yang sedap tu kan?
2: Ya.
1: Dengan sama belacan ke apa tu?
2: Tak ada itu ya.
1: Jadilah. Jadi konyang tu lah, eh.
2: Anak anda makan.
1: Makan, betul. Yang penting anak jangan lupa kat ayah kita tu. Okey, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
2: Sama kepada DJ Azizi.
1: Baik.
2: Yang tak terputus melayan kanan saya.
1: Ya, saya pandang.
2: Kepada yang menerjegi saya.
1: Aha.
2: Dengan ucapan. Selamat ya. Terima
1: kasih. Aha.
2: Selamat menyambut saya.
1: Baik.
2: Jangan lupa lagu saya pecahkan sini.
1: Lagu tu baik ada.
2: 77 cinta.
1: Holama, 77 rindu. Cinta pada siapa tu?
2: Mula pada DJ.
1: Ya. Yeah.
2: Kevin.
1: Ya.
2: Salam saya pada dia.
1: Baik, terima kasih Mana.
2: Okay,
1: Bye. Itu dia pandang kita. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Apa khabar Kak Izan? Oi. Apa siapa ini?
3: Gini kan makan selesai tau. Makan kangkung apa? Rojak kangkung dengan sotong.
1: Sedap tu sotong apa? Sotong yang besar tu kan?
3: Apa boleh? Sotong kembang.
1: Sotong kembang ah, betul tu sotong kembang ah.
3: Masak gak nasi. Kejap lagi kita masak lah apa-apa sekarang nak makan tu.
1: Betul dah tu, dia macam rojak lah kan. Ya tu lah. Sedap betul.
3: Selalu makan nasi kan. Nasi
1: lah.
3: Alilah pula.
1: Dia bergali dah sikit. Dia panggil rojak petis lah tu. Dia panggil tu kan. Itu mau ada tempe dengan tempe. Ada tahu pun sedap tu.
3: Tahu dengan kangkung dengan sotong.
1: Lama. Atau sikit kat konti ni nak makan. Lapor ni.
3: Kalau nak bijan, sambunglah bijan.
1: Ya, betul-betul tu Kak Izan. Menyelerakan Kak Izan makan tengah hari ni. Okey.
3: Kita makan kat luar kan tak sesuai dengan perut kita.
1: Kita buat sini lagi bagus, banyak dapat. Okey, sampaikan ucapan silakan.
3: Nak ucapkan tahniah kat Tam tu. Norota tu dapat cucu kembar.
1: Alhamdulillah.
3: Kita Ya. Jom keluar lelaki.
1: Oh, ada kat hospital lagi dah tu.
3: Nah, sudah cembal lagi, berjom lagi.
1: Semoga apa maknya dan anak-anaknya sihat apa pulang ke rumah dengan cepat.
3: Dia kata dah lama tak telefon radio.
1: Ya.
3: Apa dah malas dah sekali.
1: Eh, suruh dia call apa di Negeri FM selalu eh.
3: Ah, okay.
1: Okay, bye bye.
3: Lagu Intan Liana tu lah.
1: Oh, Intan Liana. Apa apa Kaisar lagu tu?
3: Lagu Intan Liana Air Ramli tu.
1: Okay, bye bye.
3: Wan tu lah ya.
1: Ya, okay, boleh. Alright, tu dia Kak Izan nak minta lagu Iram di Intan Yana. Tapi kita jaga lagu ini Groove Company, Kembalilah Kau, dan juga Aero 77 Rindu. Tapi di TikTok Negeri FM kita ada Tok Dah Superstar, Waalaikumsalam. Kita ada Zulufami, kita juga ada Mak Senang. Mak Senang kata hari masak sambal petai. Bukan main padu eh. Tok Dah kata on the way balik Nagoya sebab Japan dah kalah. Okay, lagi siapa lagi ni? Gimilan Shop Aceh Ali, terima kasih. Lagi siapa lagi ni? Brazil dah jumpa Spain nom cik. Sabar. Kita Brazil tengok orang lah. Ijah. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk semua pendengar setia Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ini dulu eh. Lion.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kepada anda sentiasa setia bersama dengan saya waktu ini. Dah 12.36 minit tengah hari, masuki pukul 1 tengah hari. Alhamdulillah, syukur yang sedang menjamu selera, teruskan bersama dengan kawan-kawan. Mungkin akan keluar mencari kedai makan di sekitar kawasan Negeri Sembilan ini. Apapun, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, okay? Dan seterusnya kita ada ucapan yang dihantarkan lagi ni, sama ada di Biri Hijau ataupun di TikTok Negeri FM. Cuma permintaan Mizi Syaklam, jangan lupa untuk siarkan lagu Mubalikun Trio Hakikat Insan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Okey, kalau mausu kata apa-apa lagu pun boleh. Janji ada ucapan yang telah pun dibaca tadi. Baik, terima kasih ya atas ucapan mausu Raja Anias. Okey, Busu Asal Al-Qassam ni, wah, dia dah buat ramalan ataupun mengikut jadual Piala Dunia. Dia kata England sekiranya berjaya melepasi Kongo ataupun Mexico, nanti akan lawan Brazil di suku akhir. Wow, memang padu. Ini peluang-peluangan yang sangat mendebarkan. Bila sampai ke peringkat suku akhir, seperang akhir dan juga peluang-peluangan akhir Piala Dunia edisi 2026 ini. Okey, DJ Din Freda Palung 8 pula. Selamat tengah hari, selamat bertugas untuk semua. Dan seterusnya juga di TikTok kita ada Zufami. Wah, dia kata hari tu makan durian 2 hari, mak datu. Hai, baik-baik. Makan buah, raja buah ni, kena banyak minum air putih selalu kan. Sebab apa? Buah dia dah manis. Memang manis, buah-buah durian ni manis. Tapi jaga kesihatan supaya kita dalam keadaan yang sama lah. Okay? Maksudnya tak adalah kandungan gula terlalu tinggi dalam kita punya darah kan. Nanti kalau tak jaga, nanti datang penyakit lain. Alamak Datuk. Eh, takut dengar dia. Okeylah, dengarkan lagu ini. Skru Band, Alamak Jumpa Lagi. Dan juga kumpulan Elikes, Hingga Akhir Nanti, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita dah ingat sampai bila-bila. Saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan, yang mana untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat untuk tampin dan juga jempol pada pukul 1.17 minit tengah hari, manakala untuk Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.18 minit tengah hari, untuk Port Dickson dan juga Seremban 1.19 minit tengah. Terima kasih kepada anda guys kerana masih lagi bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM Official, yang dah pun saya baca ucapan-ucapan di Bilik Hijau dan sebagainya. Terima kasih. Esok waktu yang sama saya akan bersama dengan anda lagi dalam segmen Santai at Negeri FM. Dan kita dengarkan lagu pilihan seterusnya, lagu A. Ramli, Intan Kuriana dan juga Mubalikun Trio, Hakikat Insan, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Itu dah, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya waktu ini dalam segmen Santai Negeri FM di live Twitter Negeri FM official juga menghampiri 70K. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan juga perempuan. Yang lupa esok waktu yang sama boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda. Nanti kita akan buka talian dan juga WhatsApp The Negeri FM pukul 11 pagi hingga pukul 1 tengah hari esok waktu yang sama dalam segmen Santai at Negeri FM. Terima kasih terus mendengarkan kami. Dengarkan lagu pilihan seterusnya Nurul Huda, Rembulan dan juga Dato' Jeffrey Dean, Siti Haida menghiburkan anda. Layan.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill and we will need your input and I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata data sistem MyMohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai berkenaan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal. Itu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya, inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: K kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan.

STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lagi. Tawih ngobalkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Baiklah Negeri FM, ingat sampai bila-bila anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak sehingga pukul 2 petang ini dalam Santai and Negeri FM. Selepas ini rakan tugas DJ Nente Babo akan bersama dengan anda mesti moncak potang pukul 2 petang hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah, perbincangan santai peranan lelaki sebagai kawam iaitu pemimpin, pelindung dan juga pembimbing keluarga menurut perspektif Islam dalam pembentukan keluarga yang sejahtera bermula daripada kepimpinan seorang suami dan bapa yang bertanggungjawab berakhlak mulia serta mengamalkan nilai kasih sayang, keadilan dan juga ihsan dalam rumah tangga. Saksikan rancangan Dengarkanlah Dulu hari Khamis ini 2 Julai 2026 dengan topik Kawam bermula dari rumah jam 6 petang hanya di TV1. Baiklah, sekali ini saja tugasan saya bersama dengan anda. Kita jumpa lagi esok waktu yang sama. Santai Negeri FM 10 pagi hingga 2 petang. Assalamualaikum. Selamat bertugas, selamat beristirahat juga kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dengarkan siaran Negeri FM hingga 12:30 malam nanti.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. Syukur Alhamdulillah. Jadi siaran kami jejak macam biasa hendaknya. Untuk hari ini mulanya bulan baru untuk bulan Julai. 1 Julai 2026 bersamaan 5 Boleh Muharram 1448 Hijrah. Makanya untuk bulan Islam, bulan baru juga lah kan. Baru 5 Boleh hari kita nampuh. Semoga diberkatilah untuk kita semua kan menjalani tugasan kiranya seperti biasa, menjalani kehidupan juga seperti biasa mengikut jadual yang dah pun disusun. Ya, seelok dan secantiknya sehingga selesai sambil layat Negeri FM. Jadi izinkan ayo Nen Terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang selepas bertemankan DJ Azizi. Itu deh, apa-apa pun moncak petang, osah moncak.

Itu dia kata adat daripada warisan pusaka anak bocik. Ah, itulah dia kan. Eloknya kita ni sentiasalah sepakat, muafakat. Maknanya ke mana saja dan apa jua lah nang dilakukan. Ah, kau hilang sama dicari, kau badai orang tua-tua tu. Ah, kau cici sama dipungut. Ah, begitulah kita ni kan, semuanya seadanya. Baik, dah pun 2:07 boleh minit potang untuk hari ni, hari Rabu. Apa nak diburatkan? Ah, itulah. Jadi kalau tak berburat dengan pendengar, makanya ayo rasa macam tak lengkap lah kan. Tak jadilah moncak itu. Ha, mendatangkan moncak itu adalah daripada cerita pendengar. Jadi potang ini mula kita burat-burat kan. Makanya untuk biasanya lah kan, kita ni tentu ando masanya. Ando masanya lapang. Ando masanya sibuk kan. Ando masanya bertenang-tenang. Jadi potang ini ayo nak nanya. Kalau ando maso lapang tu kan, apa buat? boleh kongsikan dengan Nayo lah petang ini. Kita burak-burak di talian 6753166 ataupun lai satu taliannya 06-6753177. Kalau ando lah maso lapang kan, kok lapang lah, apa nang dibuat? Buat apa masa lapang-lapang tu? Pergi jalan-jalan ke? Pergi mana? Apa jual lah aktiviti masing-masing punya hal lah. Kan mananya ramai apa, lain orang lain cara apa kata kiranya budaya kehidupannya tu. Ada orang dia cuti, ada masa dia cuti tu dia ambil peluang bersama-sama dengan kawan-kawan. Ada yang macam itu, ada tu pula yang dapat masa cuti, masa itulah bersama-sama keluarga. Ada tu pula masanya cuti itulah bila ada lapang itulah dapat ngomeh-ngomeh rumah. Macam-macam lah kan aktivitinya tu, ngisi masa lapang tu kan. Meh kongsikan dengan Nayo. Pendengar yang dengar sekarang ni, kalaulah lapang kan, masa lapang apa dibuat tu tu? Meh kita burak-burak. Lepas lagu ni ha, telefon je lah tauri, tak payahlah tunggu-tunggu dah. 6753166 ataupun satu lain nombor 6753177. Ya, lapang-lapang apa buat?

Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Mwah.

0: Dagang FM Mencap Petang 6753166, satulah Italian 6753177. Selamat petang Fuad Hamzah. Dengar Nogori FM jugalah kata kau banyak tu. Kalau yolah nongah kan, takkan nongah saja. Mainlah sama-sama berburak-burak ha? Kita cerita lapang-lapang apa bu eh. Adi talian menanti sekarang ni. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sini?
1: Atika Ruslan is here.
0: Alah cuma Atika Ruslan ni tak silapnya soja kan?
1: Ha?
0: Soja aku Atika ni.
1: Bukan-bukan. Ini Atika Ruslan Woi. Selalu tengok kanan.
0: Oh, kawasan ni. Atika tu sebab ayah takut nak empat. Mesti salah. Atika Ruslan.
1: Yo.
0: Ini ke mana ni?
1: Ada dalam kereta, ha?
0: Nak ke mana?
1: Tak ada. Tadi ada urusan. Nak balik kejap lagi.
0: Oh, dah selesailah urusan ni tu. Sorang-sorang, ya ke?
1: Tak, tadi dengan suami. Suami dia pergi kempel kocok sekejap.
0: Oh, alah bagus lah sepakat. Dua, apa, kata orang ni suami isteri ni kan, antar-mengantar. Baik, Atika.
1: Ya.
0: Jadi, Atika dah berumah tangga. Lepas tu pula suami bekerja, kan? Atika pun bekerja juga, kan?
1: Tak. Ah, sorry. Penaga kek coklat.
0: Ah, eh, kocok lah tu. Kocok lah tu.
1: Ah, jadi kecil lah.
0: Ah, jadi di sini maknanya Atika dah berumah tangga. Suami bekerja. Lepas tu Atika pula usahawan. Eh, ya. Ando, kau masuk lapang tu tu?
1: Buat sekali-sekali kek coklat tu.
0: Oh, jadi lapang-lapang biasanya Atika buat apa?
1: Saya rumah buat kuih kadang-kadang tu. Saya rumah masak. Kalau
0: masa
1: macam tu, kadang-kadang tu tengah-tengah hari apa, saya masak lauk. Macam-macam lauk orang kata tu, kadang-kadang tu potang sampai pos lova lah, buat kuih lah, macam-macam.
0: Iyo.
1: Saya ni kalau mak selera macam selera orang tua sikit.
0: Alhamdulillah. Maknanya perangai tikah ni kalau lapang-lapang juga mak masak.
1: Yo, saya memang gemar masak. Lepas habis tu sekarang kalau lapang-lapang gemar menyanyi lah.
0: Oh.
1: Nyanyi pun lagu dalam tuhan, semoga hai, lagu ni buat.
0: Oh, maknanya kat rumah tanda lah set karaoke tu?
1: Oh, tak ada lah. Tapi saya gemar nyanyi dalam YouTube. Tengok YouTube.
0: Nyanyi.
1: Buat
0: pun ikut. Masya Allah. Perangai lebih kurang lah gemar nyanyi macam itu. Baik, itu dah. Terima kasih, Tika.
1: Okey, sama-sama.
0: Tauri dongan dong. Tauri dongan dong Gori FM, ya.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tu dah Tika. Kan dah kobak maknanya lain orang lain pengisian kehidupan ni tu. Baik, yang lain pun pusing-pusing lah dengan Nayo ni. Elok buat tu cerita kan.

0: Cabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kree.
1: Moncak potang.

0: Ha. Itu dah nak kahwin, duit tak ada. Kata sweet September. Kau banyak tuan ni tu kan. Jadi, mana yang bujang-bujang tu, yang dah bekerja, kumpul-kumpul lah duit. Esok kau ada, dah berjumpa jodoh, senang. Modal dah ada, teh kahwin kan. Tidaklah nanti terbabak bila dah sampai saru nikah tu kan. Dah sampai jodoh di depan mata lah, modal pula tak ada. Dah tangguh lagi. 6753166 6753177 yang lapang. Boleh telefon sekarang. Ceritalah, kongsilah kan, kok lapang lah. Lapang-lapang apa buat? Apa dah aktiviti itu kan? Di talian sekarang ini. Hello, siapa dah tu?
1: Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam. Siapa dah?
1: Ya, Ramli Combung.
0: Ramli Combung ke sana, cuaca kat sini macam mana?
1: Ya, boleh apa tahu, corah.
0: Boleh corah, maknanya boleh buat lah apa-apa kerja kat luar tu tu.
1: Tengah kerja ni, Nen.
0: Tengah buat kerja lah, sampai dia nalipun, makasih lah. Hai.
1: Kerja
0: duduk ya? Wih, anda biasa tu kerja duduk ni, orang kerja apis. Kan?
1: Yo, tak adalah. Jaga ni nak. Dah umur dah putus, aku ni tak dorik dah. Tu je apa.
0: Itulah kerja paling mulia. Sebab apa tu, Cik Ramli? Sebab dia menjaga keselamatan. Kan? Baik, Cik Ramli.
1: Yo.
0: Lapang-lapang pun buat, Cik Ramli.
1: Macam ni, lapangnya duduk tu lah. Tapi sampai rumah kalau lapang-lapang tu. Orang nak ubek tu, masaklah air ubek tu.
0: Cik Ramli boleh buat air ubek?
1: Ambil apa kono bahasa ni?
0: Masya Allah, kasanian do kepandaian kelebihan.
1: Ya,
0: ada.
1: Ini masalah macam itu.
0: Makna Cik Ramli kalau lapang-lapang tu, kiranya nyambutlah orang nak datang tu, ha?
1: Bila pasal telefonnya nak air, nak ubek.
0: Baik. Tu deh. Terima kasih banyak Cik Ramli, ya. Alhamdulillah. Ya, saya. Waalaikumsalam. Tu dah Cik Ramli kelebihan ni pula. Dia boleh ngubek buasi, kata. Baiklah, 2:42 minit potang. Siapa nengok bola pagi tadi kan? Keputusan untuk pusingan 32, keputusan perlawanan untuk tarikh 1 Julai 2026. Jadi, Ivory Coast nontang Norway. Ivory Coast 1, Norway 2. Siapa dah nyokong Norway tu? Lepas tu pula, perlawanan antara Perancis menentang Sweden. Perancis 3, Sweden 0. Ngangor lah nampak yang nyokong Sweden tu kan? Tak apalah dah kan, apa-apa pun kalau nengok untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, pastikan saluran RTM menerusi Sukan Plus, menerusi TV OK, itu yang motane. Lagi satu menerusi RTM Klik. Itu deh. Baik, yang lain pun boleh tipu lah, ya tunggu, tunggu-tunggulah cerita itu lapang-lapang apa buat.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Nyawaku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah bangun nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

terkasih pula dengan si nyonya. Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey, tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

Saya pun nak jadi cerita pandangan ni kan. Lapang-lapang apa buat? Meh dorih. Kan nak tahu jugalah tu. Dah lah yo ni tak pernah nampak. Kiranya jarang dapat berjumpa dengan pandangan Negeri FM ni ha. Kalau berjumpa pun yang tentu-tentu yo kan. Kalau kiranya ada datang bersama-sama. Kalau Negeri FM turun padang. Dapat lah jumpa. Hello kata. 6753166 6753177 meh dogeh yang namanya no apa tu Moftah Japa, yang namanya Ripin, yang namanya Ama, yang namanya siapa tu Pink Purple, takkan duduk untuk saja meh lah kongsi cerita. Hello Negeri FM, siapa dia tu? Oi putih pulo macam mana cuba takkan lailah selagi dapat tokan nombor tu kan. Selagi tak muncul, selagi tu jangan berhenti. Hello Negeri FM, siapa dia tu? Hello, mana tu? Ui, tak ada jua pula kau sadih bunyi tu tu tu tu. Baiklah saudara, hari ni kan, hari ni 1 Julai tau. Hari ni Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Itu deh. Makanya untuk semualah pendengar Negeri FM ni, sedara semua yang ada, Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard bermula 1 Julai iaitu hari ini 2026. Yang lebih menarik itu kan, penerima Sara boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Jadi moh dongeh semak dongeh semak dongeh kelayakan atau baki terkini menerusi laman sosawang sara.gov.my ataupun toruih lah muat turun aplikasi My Kasih. Sonang nak cek harga barang, nak cek kiranya ini apa ni Sara punya kau boleh kau tidak, ni sumbangan asas rahmah kau tidak, dokek aplikasi My Kasih tu boleh cek toruih tekawai. Letakan dekat apa tu, dia punya apa nama tu, bakut itu kan, dia ada tu tu apa tanda apa nama dia samput itu ha, yo lupa lah pencolek angin tu. Scan je kat situ kau banyo ni, dia akan write lah ini sumbangan asas ramah, maknanya boleh kata main Sara tu deh. Ada guys, cek-cek dogeh yo. Baiklah, nunggu juga ni ha penonga pola cerita kan, kalau lapang-lapang tu pola buik.

Baik, saudara, untuk seketika lah nak minta pandangan semua ni. Bagi laluan sekejap untuk berita Negeri FM. Lepas berita sekarang, kita sambung semula burak-burak di ruang udara, ya. Bolehlah telefon 6753166 ataupun satu lain taliannya 6753177 lepas berita. Ya, jangan ke mana-mana tu. Kita burak-burak, jangan lupa. Ayo nak nanya tu, ya. Lapang-lapang, apa buat? Ha, nak cakap Kuala Lumpur? Lapang-lapang buat apa? Ha, kan senang tu soalannya. Jawab je kan. Semualah kau cik bosa tua muda jauh pun dokek kau. Boleh saja bersama-sama. Tipun lepas berita ya.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Komitmen kerajaan dalam memperluaskan akses kepada perumahan mampu milik terus diperkukuh menerusi program perumahan rakyat PPR Ladang Tanah Merah di Port Dickson yang menyediakan kediaman berkualiti iaitu kepada golongan berpendapatan rendah khususnya kumpulan B40. Usaha itu diteruskan menerusi majlis penyerahan surat tawaran dan pengundian unit PPR Ladang Tanah Merah kepada 100 buah keluarga yang disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming bersama Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun serta Barisan Kepimpinan Negeri. Projek bernilai RM20 juta ringgit itu menyediakan 100 unit rumah teres setingkat berkeluasan 750 kaki persegi. Kesemua unit ditawarkan menerusi skim sewa untuk milik rent to own dengan kadar sewaan RM237 sebulan termasuk yuran penyelenggaraan. Menurut Nga Kor Ming, projek itu bukan sahaja menyediakan tempat berteduh malah menjadi sebahagian agenda kerajaan Madani untuk memastikan lebih ramai rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan mampu milik. Beliau berkata, penempatan semula penduduk memakan masa 2 tahun susulan kerja-kerja pemulihan di loji rawatan kumbahan projek berkenaan yang melibatkan peruntukan tambahan hampir RM700,000.
3: Hari ini saya mengumumkan di mana kerajaan pusat telah meluluskan bukan satu, bukan dua tapi 3 lagi projek PAA baru di Negeri Sembilan. Yang pertama adalah PAA Program Residensi Rakyat Baru yang berkonsepkan pansapuri bertingkat akan dibina di nilai Negeri Sembilan dengan peruntukan RM117 juta. Yang kedua di Jempol Negeri Sembilan. Yang dan ketiga di kawasan Linggi Port Dickson dengan nilai RM30 juta.
2: Nga Kor Ming, beliau turut memaklumkan keseluruhan kos bagi tambahan 3 projek iaitu 400 unit PPR baharu itu bernilai kira-kira RM176 juta. Sementara itu, Nga Kor Ming turut memaklumkan sasaran penyediaan rumah mampu milik di bawah rancangan Malaysia ke-12 telah melepasi sasaran asal apabila lebih 511,000 unit berjaya disiapkan atau diluluskan pembinaannya di seluruh negara, menjadikan kerajaan ini kerajaan pertama yang melepasi sasaran itu. Dalam perkembangan sama penantian sekian lama 100 keluarga community estate untuk memiliki kediaman sendiri akhirnya menjadi kenyataan apabila menerima surat tawaran dan menyertai proses pengundian unit program perumahan rakyat PPR Ladang Tanah Merah di Port Dickson. Dengan bayaran hanya RM237 sebulan termasuk cas pengurusan, skim itu memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah kumpulan B40 memiliki rumah sendiri secara berperingkat. Bagi para penerima, ia bukan sekadar penyerahan surat tawaran, malah menjadi detik yang dinanti selepas bertahun-tahun menunggu.
4: Sebenarnya kami dah lama tunggu dah ni. Kan? Dah berapa tahun dah. Asyik-asyik terbengkalai, ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi, hari-hari, Alhamdulillah, kami bersyukur sangat-sangat. Kan dah lama tunggu dah. Jadi, tak tahu nak kata apa. Memang sangat sedih pun.
5: Sedih.
2: Said Idris, Said Jaafar dan Nur Soleha Arif. Turut berkongsi kegembiraan ialah seorang penerima yang menyifatkan rumah tersebut sebagai kediaman pertama selepas menunggu selama 3 tahun.
6: Saya rasa banyak berjuang dan rasa gembira. Setelah saya sudah menunggu 3 tahun lama, tapi akhirnya saya setelah tempat rumah ini. Jadi saya nak terima kasih kepada jabatan dan pegawai kerajaan kasih kami banyak itu bantuan dan jadi kami boleh dapat rumahnya.
2: Yap Man Seng, seorang lagi penerima berusia 60 tahun, menyifatkan peluang memiliki rumah sendiri sebagai anugerah paling bermakna selepas melalui pelbagai cabaran hidup, membesarkan anak-anak dan menjaga suami yang terlantar.
5: Perasaan dia saya sangat gembira sebab sudah berapa umur saya, sudah sekitar 60, baru saya dapat satu rumah untuk saya. Sebab suami terlantar, saya seorang kerja, jaga anak semua. Lepas tu anak sekarang dah besar, tapi untuk saya tak ada apa-apa. Tapi sekarang saya gembira lah sebab lama saya tunggu rumah ni dah dapat kan. Gembira sangat.
2: Tanah Lechumi Ponusami. Majlis berkenaan membuktikan komitmen Kerajaan Madani bersama Kerajaan Negeri Sembilan dalam memastikan lebih ramai rakyat, khususnya komuniti estate dan golongan berpendapatan rendah, berpeluang menikmati kediaman yang selesa, selamat serta mampu dimiliki.
1: Edisi Nasional.
2: Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU, Sistem Insuran Pekerjaan Pindaan 2025, yang antara lain menyemak semula kadar denda terhadap majikan yang gagal melaporkan kekosongan jawatan kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026 berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan termasuk had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter berkuat kuasa hari ini.
1: Edisi Nasional.
2: Reformasi pendidikan bukan sekadar mengubah kurikulum dan menambah baik sistem pentaksiran. Sebaliknya bertujuan membentuk insan yang berilmu, beradab dan berintegriti. Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, tema program Maharajan Al-Quran, Nasyid dan Seni Had Sekolah-Sekolah MQNKSS Peringkat Kebangsaan 2026 iaitu Adab dan Nilai Nadi Reformasi Pendidikan membawa mesej supaya generasi masa depan bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai kekuatan akhlak, jati diri dan nilai kemanusiaan yang tinggi.
7: Apabila Al-Quran menjadi pendoman, maka akan lahirlah generasi yang berpegang kepada amanah, menjunjung keadilan, menyuburkan kasih sayang dan sentiasa meletakkan agama sebagai panduan dalam setiap tindakan.
2: Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, beliau berucap demikian pada majlis penutup Maharajan Al-Quran, Nasyid dan Seni Had Sekolah-Sekolah Peringkat Kebangsaan 2026 di Port Dickson. MQNKSS bukan sekadar medan pertandingan Al-Quran, Nasyid dan Seni Had, sebaliknya menjadi platform pendidikan bagi menyemai kecintaan kepada Al-Quran, mengasah bakat serta membentuk sosial murid. Beliau turut berharap peserta membawa pulang semangat persaudaraan, kecintaan kepada Al-Quran dan tekad untuk terus menjadi insan yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Sekian berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Ya, kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih pada pandangan semua. Sambung lain cerita. Lapang-lapang buat apa? Sementara menantikan pandangan telefon Ayon. Ayon nak kongsikan sikit informasi buat pandangan semua. Oh, baik saudara. Operasi Haji 1447 Hijrah secara rasminya berakhir hari ini dengan kepulangan kumpulan terakhir 258 jemaah haji Malaysia sekaligus melengkapkan perjalanan ibadah yang disifatkan berjalan lancar meskipun berdepan cabaran konflik di Asia Barat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, kerajaan bersyukur apabila semua jemaah haji Malaysia selamat pergi dan pulang tanpa sebarang peningkatan kos akibat situasi geopolitik semasa. Syukur Alhamdulillah, selamat kembali ke tanah air semua jemaah haji. Haji-haji, hajah-hajah ya. Alhamdulillah, semoga kesihatannya baik-baik aja. Baik, dah pun 3.20 minit petang di talian. Siapa ni? Hello.
1: Hai, yo Lee di talian. Ya. Tak ada ampu, tapi ni hari saya pun ikut bahau. Di PP benda baru sorting ni, ke lotus boleh barang sikit.
0: Atuh dah baik, Lee. Sekarang ni dah ke bahau.
1: Hujan.
0: Hujan ko kat sini ai elok cuacanya.
1: Hujan ni. Tak rasa kalau dah naik sombat sekarang dah kering betul kot.
0: Tu dah insya-Allah. Baik Li. Li ni boleh tahan juga sibuk ni.
1: Ayo, walaupun hujan itu sibuk je tu yo.
0: Baik, lapang-lapang Li suka buat apa?
1: Oi, macam-macam kan. Kadang-kadang saya telefon lah kawan saya ajak pergi keluar kan. Ada tu janda nak umpik yang duk somban tu walaupun saya duk palung saya poi yo kan. Dia dah boring tak tahu nak buat apa lapang pun lah kan. Poi lah lepak ke kodai sawadi ke Senawang lah.
0: Makan lah kat situ ya. Makan-makan kawan lah mudah eh.
1: Iyalah makan kawan lah mudah kan. Ada yang ya itulah.
0: Baik Uli, terima kasih banyak Li.
1: Iya, sama-sama.
0: Tu dah happy jolly tu ha. Lapang-lapang gomak ajak kawan-kawan belanja, kawan-kawan makan. Siapa kawan Li? Angkat tangan.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Moncak petang.
2: Osah moncak.

0: Ya, Nagori FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih layan Nagori FM pastinya. Kan tak kira di mana saja berada sekarang ini, boleh dengar secara talian, apa, dalam talian jiwa. Baiklah, petang hari pergi memancing, pergi memancing bersama keluarga. Wahai pendengar, apa yang penting, telefonlah ayuh segera. Adongailah ha, 6753166 6753177. Ada yang khabar sogan nak telefon kata nak bercakap tu tak reti. Ada pula yang khabar saya ni tak apa apa, tak berapa mahir pun nak cakap ni 9 nak telefon tu takut. Apa pula nak takut? Cakaplah kelompo. Wan boleh cakap kelompo apa? Iya, wahai saudara. Janganlah malu atau segan, marilah telefon saya. Nampak koreh bunyi tu kan. Halo Nagori FM, siapa ada tu?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, baik adanya, syukur alhamdulillah. Siapa deh?
1: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Oh, baik Kak Etun. 88 buat apa Kak Etun?
1: 88 menyapu keliling rumah, halaman rumah, keliling rumah lebar.
0: Itu dah, biasanya nyapu pagi ke petang?
1: Pagi, kalau ada petang tu rehat-rehat lah.
0: Itu dah cantik, terima kasih Kak Etun.
1: Anen.
0: Yoho.
1: Moncak petang, ngosah moncak eh.
0: Itu dah. Baik, yang lain ni siapa pula? Hello, Nagori FM.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
2: Isa, kampung, orang kampung, Papa.
0: Isa dari?
2: Orang kampung Papa.
0: Kampung Tapa? Oh, lah, hai. Baik. 88 buat apa?
2: Saya ni dah 22 tahun lapang ni, cerita eh.
0: 20 tahun. 22 tahun dah lapang kata.
2: Yolah.
0: Ayo ni nak nanya kan, kiranya lapang-lapang sosok kali tu, ha, apalah buat itu.
2: Lapang-lapang sekali apa lagi, masuk dapur lah, operasi dapur.
0: Itu dah masak lah ni.
2: Masak lah apa yang tergagak nak ni masak sekarang.
0: Itu dah. Baik-baik. Terima kasih, Isa.
2: Okey.
0: Cantik. Waalaikumsalam.

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang, asah moncak.
2: Ya, pendengar semua, mailah hello-hello. Ayo di talian 675-3166, 675-3177. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
3: Ini daripada KL.
2: Oh, dari Kuala Lumpur. Namanya apa tu, tuan?
3: Kita berminat dengan FM. Lama kita cari nombor ni.
2: Syukur, Alhamdulillah. Ni namanya apa tadi?
3: Memang berminat. Azmil.
2: Oh, Cik Azmil. Selalu dengan Ogori FM.
3: Sudah pasti. Tak kira pagi ke, petang ke,
2: Masya
3: malam.
2: Masya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Memang selain orang...
3: Saya orang Selangor.
2: Orang Selangor. Jadi cakap Nogori, orang bercakap dalam apa ni, maknanya bahasa lorat Nogori tu faham lah.
3: Faham. Kawan saya dekat Gombak ni pun banyak orang Minang. Jadi kita lama berkawan je. Tapi kita tak pandai cakap Minang.
2: Yelah, tapi fahamnya.
3: Faham, insyaAllah. Saya rindu. Banyak kali kita cari nombor dia tak dapat. Tak tahu ni ada rezeki pula.
2: Alhamdulillah. Syukur baik. Cik Azmil nak tanya Cik Azmil. Cik Azmil 88 selalu buat apa?
3: Boleh. Saya dah baru pencin. Saya relax je lah. Tengah hiburan. Dulu kerja dah teruk.
2: Kan? Yalah, dah puas dah bekerja. Ya.
3: Oh, 39 tahun 6 bulan. Itulah saya dengar. So, no. Kadang-kadang saya balik Melaka. Saya dengar FM.
2: Syukur Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cik Azmil. Maknanya lapang-lapang sekarang ni kena banyak berjalan-jalan ke ke mana?
3: Yelah, jalan lah.
2: Jalan-jalan cari makan.
3: Ya, betul.
2: Baik, terima kasih Cik Azmil.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Orang Kelempur.

0: kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan nak buat tampi atau tak, kalau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Pote-pote itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada pote kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

86.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tinggi burung tempua hinggap pula ke pokok ni yo. Wahai pendengar, ayo semua usahlah malu rasa. Teleponlah ayo 6753166 atau 6753177. Ini ada yang hantar WhatsApp konti, kau banyak nak telefon soganlah kak oi. Ayolah, ni daripada Aira dengan tokan dari Rombau, kata lapang-lapang ni segoma nonga-nonga lagu, kata paling segoma lagu Minang. Kosan ni. Baik, di talian menanti ni. Halo, Nagori FM, siapa tu?
1: Yo, Khairul Azhar.
0: Yo, Khairul. Aduh deh, Khairul Azhar. Pertengah hari tadi makan apa, Khairul?
1: Makan kari kambing.
0: Ui, sedap eh. Berapa pinggan tambah?
1: Memanglah sadak kegemaran tu.
0: Woi, tambah berapa pinggan?
1: Tak ada tambah tu.
0: Alhamdulillah. Makan kono. Makan. Tu deh, makan kono beringgo-inggo. Bagaimana orang tutur itu kan?
1: Kono, dah berumur ni kono.
0: Yo, Khairul.
1: Ya, saya.
0: Cik Khairul ni sibuk juga orang ni.
1: Yo, macam tu lah kojo.
0: Lapang-lapang berapa?
1: Saya kalau weekend balik kampung, orang rumah saya dia suruh korek sabut nak buat bunga.
0: Hai, kreatif kosan ni.
1: Sayang bini.
0: Oi, bagus siapanya laki tu? Maknanya kalau guna sabut ni biasanya bunga okey.
1: Wah ni ada bunga satu lagi, tak tahu yang bunga yang terbaru sekarang ni, yang viral-viral sekarang ni.
0: Saya pun tak tahu bunga tu. Apa nama bunga
1: Dia bunga pasu bosa tu dia bubuh
0: sabut.
1: Sabut bunga
0: dia. Iya ke? Saya tanya orang rumah tu apa nama bunga itu.
1: Dia saya dah dekat Kelang lagi, balik tu saya tanya.
0: Ya, tanya sok. Ya, dapat nama bunga tu bagi tahu ya sok ya.
1: Ya, saya susah nak nyebut deh.
0: Tu deh baik. Jadi Khairul, Khairul lapang-lapang layan orang rumah ngupik sabut.
1: Yo,
0: betul. Terima kasih Khairul.
1: Sama-sama.
0: Tu deh puas hati ayo.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ia basurat orang sadonyo kabarnya tu. Ha, dengar bahkan basorak orang semua. Itu dah lagu Minang. Yo, baik di talian ni ha. Siapa pula agaknya? Ni dah pun nampak 1 minit potang ni. Kita sambut lah. Yo, hello. Siapa dia tu?
1: Hello, assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ajah Saripah ibu Terancik.
0: Kawasan ni Ajah Saripah ibu Terancik. Lahai.
1: Nak ucap sama dapat menantu.
0: Masya Allah,
1: sama alhamdulillah. Belajar sampai akhir hayat.
0: Syukur alhamdulillah, terima kasih lah ibu.
1: Hari tu dah tak dapat, hari tak dapat nak kirim apa-apa. Tak jumpa Tok Mat sibuk hari tu.
0: Yo tak apalah ibu, kirim doa bukan pun dah cukup.
1: Yo. Kenapa dah besok sebelah bulan ni ibu dah siap lancang semua dah.
0: Sebelah
1: bulan dia nak nyempenin ke kampung godang
0: tu. Yo insyaallah ibu. Ibu.
1: Yo kat datang ya.
0: Yo insyaallah. Ibu nak nanya ibu lapan-lapan biasa buat apa bu?
1: Lah ni buat keripap dah ni hai.
0: Ui, buat keripap kau sana jual frozen ke?
1: Besok bawa. Yo. Itu nak ke nenden gitu atuk mak pagi 28 bukan kahwin nanak soket jalan pantai tu.
0: Yo.
1: Sampai bawa. Begini tak ada siapa nak kirim nak hari Sabtu
0: tu. Tak apa bu, doa tu. Kirim doa tu yang matan ni yo. Kirim salam ke Tok Mat Teraci tu.
1: Amat dapat menantu.
0: Alhamdulillah. Yo ibu yo. Kirim salam ke Tok Mat Teraci tu ya.
1: Yo.
0: Baik. Terima kasih ibu ya.
1: Sama. Kita jumpa lagi nanti ya.
0: InsyaAllah ibu. Tu deh.
1: Sabda 9/7.
0: Baik. InsyaAllah. Terima kasih ibu.
1: Sama.
0: Tu deh. Tu deh ibu Teraci. Jalan apa lain dah putus-putus. 88 ibu Teraci kau mau buat kuih kata kuih karipap.

0: Ya baik saudara, Negeri FM ingat sampai bila-bila siaran ini memang untuk semua. Tak kira lah kecil, besar, tua, muda. Mana-mana bersiaran hari-hari kami ada. Mula pukul 6 pagi bawa doleh tengah malam. Jadi pendengar semua kami tak diam. Penyampai radio hari-hari lah bercakap macam-macam. Berkongsi macam-macam. Baik dan pun pukul berapa dah? Sampai 20 minit potang dah. Ilahai. Makanya pemanggil tak akhir lah ni ya. Apapun kiranya terima kasih pada semua. Baik, ayo sambut yang terakhir ini siapa. Hello, Nogogi FM. Siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, selamat potang. Siapa dia tu?
1: Azli Jolobu.
0: Azli?
1: Fazli.
0: Fazli Jolobu. Kau sana cuaca kat Jolobu macam mana sekarang ni?
1: Dan tak duduk Jolobu, dan duduk Bahau
0: ni. Oi, kau sana duduk di Jolobu. Apa ni, di Bahau, orang Jolobu. Macam tu?
1: Macam tu.
0: Oh, baik. Jadi Fazli ni pun boleh tahan juga sibuk ni kan. Tapi dalam pada itulah, lapang-lapang selalu lah buat apa.
1: Duduk termonong konang masa depan.
0: Lah. Maknanya kau mama konung kalau lapang-lapang dia. Mikir lah kan pun nak buat cok ni, pun nak buat ni perancangan ni ya.
1: Ya.
0: Baik, tu dah baik. Terima kasih Fazli.
1: Terima kasih.
0: Yo. Tu dah Fazli, kita pemanggil terakhir. Dia memang ada macam tu. Kadang kan kita masuk lapang-lapang tu lah nak duduk, kata bak kata apa, dak sesehari ni lah healing-healing kata. Baik, ada juga yang kongsi kabarnya tu, saya lapang-lapang kabar goma tengok gambar-gambar lama, kata menggamit kenangan. Tu deh kan. Apapun terima kasih banyak-banyak lah kepada semua yang telefon. Alhamdulillah ada berapa orang hari ni ha? 6, 7, 8 orang hari ni tombol talian. Terima kasih kepada Atika Roslan, Ramli Combung, Li Bahau, Kak Etun, Isa, siapa lagi, Azmil, Khairul Azhar, Hajah Saripah. Lepas tu yang terakhir sekali tadi, Abang Fazli. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kan lain hari pula lah kita burak-burak ya. Semua yang mendengar saja pun terima kasih. Tahu dengarkan Negeri FM tu, bertemankan Ayon yang terbabu sehingga pukul 6 petang ya. Lepas ni kongsikanlah pula ucapan kau, aktiviti kau dengan Ayon ya. InsyaAllah Ayon kongsikan di ruang udara Negeri FM. Mancak petang.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia penawar kita daripada Nora Nizam Idris dan Hazama. Jadi apa penawar kita petang ini kan? Penawar hati antaranya adalah apabila kan seseorang itu ingat ke kita kan. Lepas tu pula penawar hati apabila seseorang itu sentiasa senyum jumpa kita. Penawar hati itu pula kan apabila kita minta tolong kan dengan ikhlas dan sepenuh hati orang nolong kita. Itulah penawar segala-galanya kan, hilang segala masalah TKW. Sebarang apa jua lah yang kusut, yang kiranya sempit tu kan, maka jadi lapang. Baik, dah pun 23 minit petang. Selamat petang kepada pendengar yang baru saja layan. Katanya Nihan tengah dalam apa, dalam kereta kete, nunggu giliran nak apa, nak nyuci kereta. Selamat petang kepada adik Naura. Ni kompanya Tuhan layan anak saya ni Hanongan Nogori FM kata. Ni acik ni umur berapa tahun ni kata Naura. Acik ko Wan ni kata. Tak kisahlah ada Naura. Wan ko acik ko. Yang motanya dengan station ni yo. Nogori FM ingat sampai bila-bila ya Naura. Ni Naura kompanya nak dalam perjalanan dan apa nak pergi ke apa ni rumah situ. Ui situ. Situ tu ke mana? Situ. Ngikut abah lah ni ha. Nanti abah nyuci kereta. Lepas tu dah bergerak lah nak ke Kajang kata. Apapun hati-hati semua ya. Dalam perjalanan siapa sajalah yang mendengar sekarang ini. Berhati-hati memandu dan mudahan selamat sampailah ke destinasinya ya. Baik dah pun nampak 24 minit potang. Kita layan lagu ni pula. Siapakah namamu katanya? Nak nanya. Siapa nama itu?

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

untuk panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi Seremban adalah pada pukul 4:40 petang. Jadi tepat 4:40 petang azan akan berkumandang. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar, izinkan ayo berkongsi kata-kata yang boleh mungkin mendatangkan manfaat sesama kita lah. Itulah harapan ni untuk seharian kehidupan kita ni. Colik je mata, harapan lain tak ada. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita tuturkan, mudah menjadi mendatangkan manfaat sesama kita. Baiklah, dalam kehidupan kita ni pastinya kita ada kengkawan. Apa beza kengkawan dengan sahabat? Hanya kita yang mampu menilainya. Letaknya seorang kengkawan itu, seorang sahabat itu, apapunlah sedara kan. Persahabatan itu diuji bukan ketika kita dalam bahagia, gelak ketawa bersama, tetapi saat ada salah faham berlaku, kecewa dan ego mula-mulalah datang kan. Jadi disebabkan perkara itulah kita akan jadi memilih. Apabila berlakunya salah faham, kecewa, ego, maka kat situ kita akan pilih mempertahankan ego atau mempertahankan hubungan yang selama ini. Mana satu yang kita pilih? Adakah mempertahankan ego atau mempertahankan hubungan yang selama kini? Tetapi kan, bukan disebabkan ego dan juga sombong kita itu menjadi ukuran. Kadang-kadang rosaknya hubungan persahabatan kita bukan disebabkan masalah, tetapi siapa yang terlalu ego. Jadi yang merosakkan hubungan bukannya masalahnya, tetapi siapa yang terlalu ego untuk memperbaiki dirinya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi tepat pukul 4.44 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Baiklah, sebentar lagi kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terus dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.

Ya, kita semua sama Malaysia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang pandangan semua. Kembali bertemankan Ayun dan Terbabu. Nangkau GFM ingat sampai bila-bila. Baik, sama-samalah kita menjaga keharmonian yang ada, kesejahteraan yang dah pun sedia kokal lama kan. Jadi caranya sama-samalah hormat menghormati kan, kita jangan lupa. Tak kira lah apa bangsa sekalipun. Itu deh, sambil layan Nogori FM, moncak potang.

0: amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya telah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dari kawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yang kita satu harapnya, satu hati, satu kepala. Kalau dapatlah kan satu rasa, akan indah tu. Botang-botang ni kan. Rasa-rasa nak makan cokodok lah kata. Dapat pula kawan sama, ada pula sama rasa kata. Adalah geng nak makan sama. Baik, dah pun dah 5.20 ampek minit potang sedara. Jadi untuk adalah kan yang bercadang-cadang lah pagi ni, malam ni nak berjaga bersongkang mata nak tengok bola kata. Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa ya. Makanya RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Maka ni ayo kongsikan jadual perlawanan untuk 2 Julai pusingan 32. Pukul 2 boleh tengah malam, perlawanan antara England menentang Congo. Mana satukah pasukan pilihan anda? Lagi setahunya sampai pagi esok, mananya perlawanan antara Belgium dan Senegal. Jadi kita nak tahulah kan, mananya siapa yang paling handal. Makanya pasukan masing-masing, siapa yang mana satu pilihan anda? Adakah Belgium, Senegal? Setahunya pukul 8 pagi, Amerika Syarikat nentang Bosnia Herzegovina. Makanya jangan lupa hanya layan di RTM saja. Saksikan di Sukan Plus RTM. Lagi di RTM Klik pun ada juga. Lagi satu TV. Okey, salurannya. Apa-apa pun kita kena lah sentiasa menjaga kesihatan juga ya. Kalau dah tahu nak berjaga ni sekarang nak tengok bola, pastikan ya kira jam itu waktu masa kita tidur tu berapa jam dapat itu. Kalau boleh tidur dulu, tidur dululah kang set jam, makanya bangkalah tengok bola ya. Esok nak kerja.

0: Malaysia truly. Truly Asia today. Jadi tahun melawat Malaysia ini mohlah kita bergabung bersama-sama tak kiralah apa bangsa sekalipun. Nah, jagalah nama baik negara kan dengan menjaga kebersihan, adab sopan. Lagi apa lagi? Selain daripada itu kan kita pun kena jaga jugalah keluarga kita. Jangan pula bercokak-cokak kan. Maka kalau kita sentiasa harmoni bersama-sama keluarga tercinta, bila orang luar datang ke tempat kita kan tengok, eh elok je pakat adik-beradik ni ha kita. Jadi kan bila nampak macam tu, balik dia ke tempat eh nanti, ui orang Malaysia kata semuanya baik-baik, kata kau baik elok sepakat adik-beradik macam itu. Baik, dah pun 5.34 minit petang. Sekarang ni ayo live di TikTok Negeri FM Official jual lah. Bolehlah singgah, kongsi-kongsikan cerita lah petang ini kan. Apalah aktivitinya, apalah cadang-cadangnya. Dalam pada itu juga, yang kiranya nak makan lah kata, nak mencari makan petang ni kan. Apa nak minum kata tu. Dalam pada itu jangan lupa jaga kesihatannya. Makan-makan jua. Kono jugalah ando kira-kira kan. Jangan main bodah je. Takut nanti yang merenso badan kita. Orang tu kau macam tu. Merenso badan dek sebab apa. Dek tak menjaga makan.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, selamat petang kawan lama. Apa khabar kawan lama? Lama tak jumpa kan? Jangankan sampai tak ingat rupa. Dan mungkin juga yang lama tak jumpa tu kan, tak ingat dah roman itu kan. Sebabnya marin masa muda-muda, masa zaman sekolah marin, zaman bekerja marin, lain roman ni. Marin bujang, ni jam dia dah berpunyo, dah bertuat kan, dah berkeluarga, dah ada orang molo, dah berubah mukanya kan. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan lama ni kan, macam kita dah nampak tu kan, ini tak silap ni, Leman ni contoh. Ni tak silap ni si apa ni si Mai ni contoh kan. Jadi kita datang dok. Okay. Assalamualaikum tuan. Macam tu ah. Mana jangan dibiarkan begitu saja kan. Mana kita dah nampak dah sekali imbeh tu macam kawan lama kan. Lepas tu buat tawati pula an sogan lah, kata takut salah orang. Penyudahnya sampai ke sampai bila-bila lah kita tak dapat jumpa, tak dapat kata orang ni bertegur sapa dengan kawan-kawan lama. Rajin-rajin sikit, rengan-rengan kan mulut tu bertanya. Ini Cik Mak E ko? Mak E marin kat, cina kan? Tapi jangan cakap kok kuek, takut dia segan. kan ada nama golai tu kan? Contohlah, Mak E soot ko, contoh kan? Kadang orang dia segan. Nama-nama golai tu orang tertentu ya boleh. Nogori FM.

Itu dia, adakah kau setia daripada Stings? Ha, jadi adakah pendengar setia dengan stesen kami? Kalau betul, buktikanlah yo. Lepas ini akan bersama dengan DJ Has pula, namankan sehingga pukul 2 oleh tengah malam. Dan apapun bab setia ini, kena yakinlah kan. Kalau kita ada apa kata orang ni, perasaan yo, kiranya kepada seseorang, dan seseorang kepada kita, kita kepada seseorang. Setia itu adalah kunci segala-galanya lah kan. Tak kira kalau ada kawan-kawan ko, jiran tetangga ko, adik-beradik ko kan. Jadi kalau kita ada jiwa ataupun perasaan setia itu di dalam hati, di dalam jiwa, apapun yang kita lakukan pastinya muafakat ke depan. Itu dah baik. Apapun sampai di sini ajalah tugasan ayo. Esok ayo cuti dan hari Jumaat bersorang-sorang lagi insyaAllah waktu yang sama. Seperti biasa, ayo nak mohon maaf, mohon ampun kalau ada tersalah kata, terlebih cara kan. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormati sesama kita, jangan lupa. Tak kira lah apa bangsa sekalipun, itulah kunci keharmonian negara dan negeri tercinta. Salam sayang. Assalamualaikum.

Cabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Creek.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda petang ni? Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM, sama ada yang sedang memandu, masih bekerja atau tengah santai bersama keluarga. Terima kasih juga kepada DJ Nanta Babu yang telah menemani anda dengan moncak petang tadi. Sekarang dari jam 6 petang hingga 12 tengah malam, bertemankan khas dalam ekspresi. Ada pelbagai info menarik, cerita santai dan lagu-lagu terbaik khas untuk anda. Ayo kekalkan bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau menerusi RTM klik semuanya di hujung jari. Temulakan dengan lagu daripada Duffy dengan Seumur Hidup. Ingatkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Para pendengar Negeri FM yang saya hormati, kalau anda ada perancangan untuk keluar petang atau malam ni, jangan lupa semak keadaan cuaca terlebih dahulu. Menurut ramalan Met Malaysia, cuaca di Negeri Sembilan dijangka sedikit tidak menentu. Bagi kawasan Seremban, pada sebelah petang dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat berserta hujan dengan suhu sekitar 32 hingga 34 darjah Celsius. Jadi pada anda yang menunggang motosikal atau sedang mandu, pastikan berhati-hati terutama ketika hujan dan jalan licin. Menjelang malam pula, keadaan cuaca dijangka kembali lebih tenang walaupun masih berpotensi berlaku hujan di beberapa kawasan. Jadi kalau nak keluar makan malam atau urusan selepas maghrib, sentiasalah peka dengan perubahan cuaca semasa. Bagi pendengar kita di Port Dickson pula, berita baik buat anda, pada sebelah petang cuaca dijangka berawan tanpa hujan. Memang sesuai kalau nak luangkan masa di kawasan pantai bersama keluarga. Namun begitu, apabila menjelang malam, ribut petir dijangka mula melanda beberapa kawasan sekitar Port Dickson. Jadi jika anda masih berada di pantai atau melakukan aktiviti, sebaiknya tamatkan aktiviti lebih awal dan utamakan keselamatan. Walau di mana saja anda berada hari ini, sentiasa berwaspada, pandu dengan cermat dan jangan lupa bawa payung atau baju hujan sebagai langkah persediaan. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya daripada Left Handed, The Bunga Wangi. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar Negeri FM yang mengikuti Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini memasuki pusingan ke-32 pasukan terakhir dan aksi semakin mendebarkan. Antara keputusan terkini yang mencuri perhatian, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Perancis membuktikan status antara pilihan kejohanan apabila membelasah Sweden 3-0. Dan tuan rumah Mexico turut menceriakan penyokong sendiri selepas menewaskan Ecuador 2-0 sekaligus menempah tiket ke pusingan seterusnya. Malam ini pula tumpuan terarah kepada 3 lagi aksi menarik. England lawan Congo, Belgium menentang Senegal dan Amerika Syarikat melawan Bosnia Herzegovina. Siapa pula yang bakal mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik? Sama-sama kita nantikan. Terus bersama khas dengan lagu daripada Aziz, Salju di Danau Rindu. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Andy Bernade dengan Din Geding, membawa kita ke 6.53 minit petang. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan ibadah dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih dalam perjalanan, pandu dengan cermat dan utamakan keselamatan. Kita layan dulu lagu daripada Status, Siapa Aku, dengarkan Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Di saat

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
1: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Ngel Gri FM, mengingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 hingga 12 tengah malam. Apa khabar anda malam ni? Alhamdulillah, selepas hari kita bertungkur lumus dengan pelbagai urusan, akhirnya tiba juga waktu untuk kita menarik nafas dan merehatkan diri. Mungkin malam ni ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang masih dalam perjalanan mencari rezeki, dan ada juga yang sedang bersendirian menemani malam bersama irama dan kenangan. Apa juga keadaan anda saat ini, ingatlah, setiap penat lelah yang dilalui hari ini adalah satu pengorbanan yang sangat bermakna. Jangan lupa untuk memberi sedikit ruang buat hati untuk bersyukur, untuk tersenyum dan untuk menghargai insan-insan yang sentiasa ada di sisi kita. Baiklah, untuk menemani malam ni, kita lalu lagu daripada Ezad dan Eva, dua insan, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.41 minit malam. Semoga kita sama-sama mengambil kesempatan untuk menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya, utamakan keselamatan. Untuk kita layan dulu lagu daripada Kumpulan Gigil dengan Cahaya, dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Selepas itu saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita lain dulu lagu daripada Azrin Azhar, Menggila. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih berteman ganas dalam ekspresi malam ni. Terima kasih kerana anda terus menemani kami malam ni. Untuk anda yang tak nak terlepas info terkini, aktiviti menarik, video di sebalik tabir dan pelbagai perkongsian menarik dari Negeri FM, jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM. Dan kalau ada yang nak request lagu ataupun nak kirimkan ucapan atau nak berkongsi cerita dan pandangan, boleh terus hubungi kami di nombor WhatsApp kita 012-603-0603. Lagu-lagu terbaik dari pelbagai genre dan pelbagai zaman sentiasa menemani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Klik di mana-mana saja anda berada. Kita layan dulu lagu permintaan dari pendengar kita daripada Khalifah. Assalamualaikum Ustazah. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Jabatan Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertembungan gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar saudara para pendengar di waktu-waktu ni? Harapnya anda semua dalam keadaan sihat. Mungkin ada yang sedang menikmati makan malam ataupun tengah lepak-lepak santai. Baik, malam ni saya nak kongsi satu info tentang cara untuk kurangkan pengambilan gula dan garam demi kesihatan kita. Kadang-kadang tanpa sedar, kita ambil gula dan garam lebih daripada yang diperlukan. Jadi antara tip yang mudah yang boleh kita amalkan, kurangkan minuman manis. Cuba pilih air kosong atau kurang gula. Elakkan makanan terlalu proses atau makanan segera. Masak sendiri di rumah supaya kita boleh kawal penggunaan garam dan gula. Dan biasakan lidah dengan rasa yang lebih semula jadi. Percayalah, bila kita mula kurangkan sedikit demi sedikit, badan kita akan rasa lebih sihat dan ringan. Ingat, kesihatan bermula dari apa yang kita makan setiap hari. Apapun, kita santai dulu dengan lagu pilihan seterusnya daripada Fana Ibrahim dan Elris, Adat Bercinta. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sekarang ni kita sering dikejutkan dengan pelbagai isu sosial melibatkan kanak-kanak dan remaja. Antaranya kes buli di sekolah, budaya mengejek di media sosial serta tekanan perasaan yang semakin membimbangkan. Lebih menyedihkan, ada pelajar yang sanggup mencederakan rakan sendiri hanya disebabkan perselisihan kecil. Dan ada juga anak-anak yang memendam perasaan sedih serta tekanan tanpa sokongan emosi yang cukup. Sebab tu, pendidikan akhlak dan nilai kemanusiaan sangat penting diterapkan sejak kecil. Bukan saja di sekolah, tapi bermula di rumah dengan kasih sayang, perhatian dan contoh yang baik daripada ibu bapa. Dalam era media sosial hari ini pula, penggunaan teknologi perlu dipantau agar anak-anak tidak terpengaruh dengan kandungan negatif atau budaya yang tidak sihat. Apapun, sama-samalah kita membantu membentuk generasi yang bukan saja bijak akademik, tapi juga berakhlak mulia, berjiwa tenang dan saling menghormati. Sedikit info tentang pembelajaran remaja dan kanak-kanak. Terlayan dulu lagu permintaan daripada Ira dengan Embun, daripada Akasha, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Negeri FM hanya yang terbaik.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ha. Malam ni saya nak ajak anda semua borak santai sikit tentang dunia shopping zaman sekarang. Dulu bila hujung minggu je, ramai yang akan ajak family atau kawan-kawan pergi komplek beli belah, jalan-jalan makan, tengok wayang. Ada yang siap sanggup pusing satu mall cari baju, cari pakaian, cari pelbagai barangan lagi. Tapi sekarang keadaan dah banyak berubah. Dengan shopping online dan media sosial, semua benda boleh beli terus dari telefon. Scroll kejap, bayar, tunggu kurier sampai. Sebab tu peniaga di pusat beli belah sekarang terpaksa lebih kreatif. Bukan sekadar jual barang, tapi kena bagi pengalaman yang best untuk pelanggan datang sendiri ke kedai. Contohnya aktiviti komuniti, makanan tempatan, persembahan seni dan suasana yang boleh buat orang cipta memori bersama keluarga dan kawan-kawan. Sebab walaupun dunia makin digital, manusia masih suka keluar, jalan-jalan dan luangkan masa bersama orang tersayang. Dan saya nak tanya juga, anda jenis shopping online atau masih suka jalan-jalan di mall? Kongsi dengan saya. Ha, kat mana nak kongsi tu? WhatsApp kita 012-603-0603. Apapun, kita relax dulu dengan lagu permintaan seterusnya daripada Waze, Keranamu, Suhaila. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi waktu ketika ini. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya, atau mungkin tengah lepak santai malam-malam ni. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu lebih lanjut apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Sebab saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati dengan permintaan lagu-lagu daripada pendengar kita di TikTok. Tanpa buang masa, kita lain dulu lagu daripada Muse, Unintended, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ke Menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, saya nak share sikit dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Perpaduan menjadi asas penting untuk memastikan negara kita terus aman dan harmoni. Walaupun berbeza bangsa, agama dan latar belakang, kita semua tetap rakyat Malaysia yang perlu saling menghormati dan membantu antara satu sama lain. Antara cara yang boleh kita lakukan untuk memupuk perpaduan ialah dengan mengamalkan sikap hormat-menghormati, menjaga tutur kata dan mengelakkan perkara yang boleh menyentuh sensitiviti kaum atau agama. Selain itu, aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program sukan dan sambutan perayaan bersama juga mampu merapatkan hubungan antara masyarakat. Dalam era media sosial hari ini pula, kita perlu bijak menggunakan platform digital dengan menyebarkan perkara positif dan tidak mudah percaya atau menyebarkan berita palsu yang boleh memecahkan masyarakat. Apapun perpaduan bermula dari diri kita sendiri. Jika kita saling memahami dan menghormati, insyaAllah keharmonian negara akan terus terpelihara. Ha, kita layan dulu lagu daripada Mia Amelia, Di Baling Cintaku, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Sampai sini saja ekspresi malam bersama dengan Has untuk hari ini. Terima kasih pada anda yang setia menemani saya sepanjang siaran ini. Sama ada di rumah, di tempat kerja atau dalam perjalanan maupun melalui RTM Klik dan media sosial Negeri FM. Jika ada yang baik dan bermanfaat sepanjang perkongsian malam ni, syukur Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf andai ada kekurangan atau ketelanjuran kata sepanjang bersiaran. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebelum menuduh diri, saya akan mainkan sebuah lagu untuk anda semua daripada Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga. Kita dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Aku, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku dara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rasari.
4: Saya Syarif.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, pelahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda

yang ingin menyaksikan perlawanan ini boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Ken Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

jam ini, ketika ini mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama Nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, the Bebe Skip.
3: Dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG14 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atta Koma Muhlayan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Su. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga. Kota Baru hadir, dari Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria, sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Geng burung hantu, waktu pagi ni kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: dihancurkan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Krik.

0: bersama sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tau. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah

dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati, tanya saya tak takut ke. Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu jugalah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azahar, ada Yong Iza, ada Pokse. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dalam pemanduan hanya akan temani anda dalam Geng Burhan tu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Haliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi kaji cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Rosalinda Ayamora. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi diorang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana diorang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tular tu takut ya. Jadi masing-masinglah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arkim.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Tuan-tuan, itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini, tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu, tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah Tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi, tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu, tuan-tuan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah, Allahumma salli ala Muhammad, hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat, tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu, tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca, tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'udzubi kalimatillahi tamma, tuan-tuan. Dah berlawan, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya, tuan-tuan, tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta, tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu, tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan, tuan-tuan. Tapi salah tetap salah, ya, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baina aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong Ajiat. Siapa pernah pergi umrah, dia tahu, tuan-tuan, lorong Ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat Ajiat. Apa yang berlaku, para jemaah dimuliakan oleh Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah.

0: penting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allah sallallahu alaihi Muhammad, tujuan dakwah ayahnya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimulakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua. Daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapak, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya Ustaz, kenapa bapak saya nak minum racun?" Kenapa dia nak minum racun? "Ustaz, bapak saya baru lepas kena strok." Bila dia baru lepas kena strok Ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun Ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. "Ustaz, macam mana saya nak buat?" Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena strok, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, "Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali kamu jangan jumpa dia, kamu kata, 'Ayah, sabar, sabar, sabar.' Jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. 'Sabar bang.' 'Apa sabar-sabar?" Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. "Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, 'Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani.' Aku berada pada sangkaan hambaku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku." Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. "Ustaz, betul ke Allah sayang saya Ustaz?" "Iya, Allah tengah angkat darjat abang." "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." "Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah bang." Allahumma salli ala Muhammad. "Semua orang susah. Abang kuat bang." "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah.
1: Allahumma

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng burung hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Farhan Asri dalam Radar Pagi hari ini kan. Jadi Pak akan temani anda selama 4 jam. Pak mula bicara 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah, untuk edisi hari ini kan, hari ini hari Khamis 2 Julai 2026. Bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, pendengar semua kan yang mendengar sekarang ni di frekuensi utama kita iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu ada gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Okey, nak lagi mudah boleh download di RTM Click di telefon pintar anda, di App Store dan juga di Play Store. Download je RTM Click dekat situ. Boleh dengar kami secara online ataupun boleh juga tengok World Cup menerusi RTM Click. Okeylah, sekarang ni sedangnya berlangsung Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Senegal menentang Belgium. Tapi dah 91 minit je dah kan. Untuk keputusan untuk waktu ketika ini, Belgium 2, Senegal 2. Nampak gaya ni macam extra time ni kalau dikekalkan dua sama ni kan. Apa pun boleh tengok di TV OK, okay, saluran RTM. Sebab tahun ini RTM menjadi media rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Teruskan line Farhan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah pendengar semua, Pak nak bacakan ramalan cuaca menerusi Mek Malaysia. Di mana untuk Negeri 9 hari ini, okey, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala petang juga diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam diramalkan tiada hujan. Jadi keseluruhannya untuk hari ini, kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi kan, nak lagi mudah pendengar-pendengar semua, bolehlah kongsi dengan Pak info cuaca di tempat anda kan. Nak tahu kalau pilih macam mana rupa, rombau macam mana, somban macam mana, jelebu macam mana, gomeh macam mana, tampin macam mana kan. Boleh terus WhatsApp di konti di talian 012-603-0603. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Padu cermat jiwa, selamat Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.

0: Bila-bila.
1: Ah, jangan nak dialih radio Wan. Jangan nak dialih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah pendengar semua, sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita nak layan dulu utama 7 pagi kan. Selepas itu sambung balik bersama saya Farhan Asri untuk jam yang kedua dalam radar pagi. Semestinya hari ini Farhan kongsikan banyak info-info yang menarik, cerita-cerita yang best dan yang pastinya lagu-lagu yang menarik untuk pendengar semua. Teruskan layan di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

80,000 pengguna manfaat Budi Disel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami cukup memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Sis Kumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar-pendengar Negeri FM kan? Terima kasih kerana setia bersama Pak An. Seawal 6 pagi tadi kami ke udara. Kami, Pak An seorang je hari ni, Pak An ke udara sampailah pukul 10 pagi nanti kan? Terima kasih kerana tune Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, yang mendengar sekarang ini kan, selesai tadi utama 7 pagi. Ini adalah jam yang kedua Pak An bersama anda semua. Yang dengar sekarang di frekuensi utama kita iaitu di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Pak nak ajak semua sekali okay, untuk follow platform Negeri FM Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Boleh betul kan, nanti mana tahu kalau kami ada program-program di luar ke kan. Itu dah di kesempatannya untuk kami semua berjumpa dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM. Sebab apa tahu, kalau Negeri FM ada program di luar, buka booth kan, ada hadiah-hadiah menarik menanti anda semua. Tapi syarat dia kena follow lah dulu, dah tengok dekat mana program-program tu kan. Nanti anda semua pun dapat berpeluang juga berjumpa dengan semua kaki tangan kerja Negeri FM. Okay, teruskan lain-lain sehingga pukul 10 pagi nanti di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ya Pak nak kongsikan kepada anda semua kan keputusan World Cup dan juga perlawanan-perlawanan seterusnya untuk FIFA World Cup 2026. Maklumlah RTM jadi media rasmi kan, penyiar rasmi orang kata. Jadi Pak nak kongsikan okay. Di mana yang dah game yang dah selesai untuk round of 32 untuk pusingan yang ke-32, di mana di Evore menentang Norway dengan keputusan penuh, Norway menang 2-1. So Evore tak layak lah untuk pusingan seterusnya kan. Jadi untuk round of 32 juga, di mana France menentang Sweden dengan France menang 3-0. Dengan ini Sweden tak dapatlah layak ke pusingan seterusnya. Dan Mexico menentang Ecuador, dengan keputusan penuh Mexico menang 2-0. Dan malam tadi di mana England menentang DR Congo dengan keputusan penuh England menang 2-1. Jadi macam mana keputusan-keputusan ni kan. So selepas ini pendengar-pendengar semua, untuk match game seterusnya di mana pada pukul 8 nanti, di mana USA akan menentang Bosnia and Herzegovina. USA menentang Bosnia lah pada pukul 8 nanti kan. Dan juga ada juga perlawanan untuk esok di mana Spain menentang Austria, dan esok juga Portugal menentang Croatia. Jadi kepada anda semua kan, boleh tengok di RTM Click ataupun di saluran TV OK ataupun di saluran Sukan Plus. Itu dia sebab RTM menjadi penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: radio.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan syarat itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Eh, kau dengar pun tidak lah. Oh, ngobarkan boring.